0: Assalamualaikum sanak pendengar. Ambo mak lepo.
1: Jok etek kadai.
0: Jangan lupa di sana. Adolah mentepai.
1: Lagu Minang setiap pagi.
0: Di 100.2 Bahana FM.
1: Dan kamu minta lagu juga salam-salam. Langsung saja telepon ka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan senang pandangnya. Selamat basuh balik kita di acara Lamang Tapai ya. Lagu Minang setiap pagi dari Bahana FM ya. Ya, di acara nangku di sana dapat bergabung melalui telepon atau pasang singkat di WhatsApp untuk berkirim-kirim salam juga markas lagu Minang dan rancak-rancak tentunya. Eh, jawanan yang balik di Radio Bahana kini kau dan kemangani sana sampai jam 2 balik siang cuma saja. Lamang tapai untuk hari Jumaat kau takah nan biasa kita bagi menjadi dua season saja ya. Dan kita akan mulai menerima telepon dan dibuka saluran telepon sianan kabagawang di nan pertama kali nan ke membuka pintu. Okey ya. Baik, kita akan angkat telepon nan pertama dan sanak pandangnya ya. Kunyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam One.
0: Iya.
1: Jadi malamnya seleha babang selek tu buka pintu. Kalau mantap pe babang selek.
0: Luar binasa.
1: Luar binasa.
0: Betul.
1: Kita lagu cenen.
0: Jadi lagunya tu?
1: Lagu cerigit pula liat nen. Arendo tabang salai nen ya.
0: Okey.
1: Salam untuk Eri Mafta tu nen ya. Iya. Yo orang rumahnya di pasar Perempanjang kan ya. Juga banyak juga di pak-pak mak-mak wak mengalih pasar Perempanjang tu kan ya.
0: Ya.
1: Suruhnya ala minum kopi kan tadi.
0: Saya kapatang lah.
1: Kapatang. Kini bah, kini tak ada kopi minum lah dah.
0: Tak.
1: Apa lah tu kan? Teh susu lah. Ada kopi susu dan sero. Nak, nen, ada teh talua, ya, nen. Salam untuk Saleha, si Bos Silvami, si Ano, ya, nen, si Peri, ya, nen.
0: Ya,
1: Opung, si Anteri, nak boleh sekandang, nen.
0: Ya.
1: Halo?
0: Ya, lanjut.
1: Untuknya si Putra Tanjung, adik dah Al-Sobat Linda, Arista, ya, bukan usang, ya, nen, ya.
0: Okey.
1: ATL, Mak Maria, gila jual lapu kali buah kacang, kan?
0: Okey.
1: Nanti balik lah, mandamu, dia mak sikap.

0: dia ada alasan kat kami leni marwah ya nen ya. Di desa di bawah limba sebenarnya.
1: Ya.
0: Untuknya ayah pandai sikit ayah anda. Sebenarnya ayah sampai salam ya nen ya.
1: Jadi.
0: Ada munir si kumbang John Al-Amin Tandike. Cik Uniang Putri Tanjuang ni si pangapak siaman ya nen. Untuknya si Putri Sago Regina ya nen ya.
1: Ya.
0: Ika selalala menjadi Azizah je bocil di tanah hitam ya neng.
1: Ya neng. Ya.
0: Untuknya mama gaul je Pak D kasihan deh lu tapi jak kabel Pak D ya neng ya. Untuk Wanjai ya neng ya.
1: You.
0: BG kacang lupa ya. Untuknya si mama si Ancak gadis palala unikadai di Kapuan Jauh dekat rumah Saleha ya neng.
1: Ya.
0: Belaun cewe di penyalaian, ya nen.
1: Yo.
0: Kita koto lawe, ya nen. Albi jaga tambak suri bak ni mengenai wewet terus tinggi, ya nen. Ada daun ke di dobo tu tangka, ya nen.
1: Yo.
0: Adonyo elok di silungkang di bungkui kami salah serenyonya, ya nen.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lancak bana.
1: Ya, demikian ada doa Al Senak Penengah masuk pertama di pagi nanko. Di belakang Al ada sepuko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo, selamat pagi Mama Gaul.
2: Pagi makasih
1: ya. Mbak Ajetno.
2: Alhamdulillah,
1: alhamdulillah sehat benar kok. Nah,
2: lagu lewan.
1: Nah, jadi apa lagunya?
2: Angin kadah baru kali lewan.
1: Okey, baik silakan kirim salam.
2: Salam bertemu untuk Wan, salam berdua, semoga sehat selalu keluarga Wan.
1: Okey, salam balik ya.
2: Untuk benar di masa jebara di tempat kejadian.
1: Jadi.
2: Untuk macam. Ini Putri Tanjung Masih Bangsa.
1: Ya.
2: Siap Putra Silga.
1: Oke.
2: Ya. Putra Elma Mariri Mama Ari.
1: Oke.
2: Nenek Atta Tinsaro.
1: Jadi.
2: Cuman deh. Sesuatu itu Wan.
1: Jadilah kalau begitu ya. Oke.
2: Terima kasih Wan.
1: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Pancak
1: dan. Ada pasan cik kudin sedak penangan dan masuk dari Wan Nikmat ya. Apa kata Wan Nikmat ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wan salam untuk kita sadunya ya Wan ya. Putarkan lagu dari Rayola judulnya Hilang Tiado Basisu. Terima kasih banyak ya Wan. Wassalam bana rancak bana katanya Wan Nikmat ya. Lagunya bukan hilang ya, tapi habis ya, habis tiada basisu gitu lah. Di belakang Wan Nikmat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wan.
1: Jadi, baaka Bapak D di Bukit Suruangan?
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Wan sehat. Alhamdulillah, sehat. Apa lagunya, Pak D?
3: Laik, saya minta lagi.
1: Kain indak seragi.
3: Lai kain indak seragi.
1: Lai kain
3: indak seragi. Alam mencak uang dalam ujian saya alfiat uang.
1: Ya jadi.
3: Macam.
1: Sel
3: izin.
1: Oke.
3: Mak baca. Ani.
1: Jadi.
3: Nurul Marwah.
1: Oke.
3: Menjadi pelala. Mama Riri, Putra Tanjuang, Putri Tanjuang, Mama Gaul,
1: ya,
3: PA untuk,
1: ya,
3: Gaul, Putra Pina,
1: jadi,
3: Anissa,
1: okay,
3: Anitri, Mak Mbo, Putri Bungcu, Kade Yanti,
1: okay,
3: Umi Dahlian, Aldi.
1: Jadi,
3: Kemitam Cengkujua, Rika, Gaidan,

0: de Moner Maicán.
1: ¿A qué?
0: Juan Jai.
1: Ya.
0: Juan Estrella. La Joalama. Y Castañón.
1: Y yo.
0: Que te la sirva.
1: Ya, ti.
0: Que te ver el lo. Pero si un can castamos va.
1: Ah, ok.
0: Morí allá en Navidad.
1: Jadi.
0: Nikadai.
1: Okey. Okey, Pakde. Itu judul lagunya Sakain Indak Saragi.
0: Ayo,
1: ya. Ya, okey, baik.
0: Lain. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Lancar.
1: Tadi di Bukit Surungan ya, tadi saya nak pendengar ya lagunya Biko kita dengarkan Sakain Indak Saragi. Kita tunggu telepon selanjutnya di 082122708300. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Linda kah ya?
2: Iya, wanamen.
1: Oke, okay. Linda di Ombilin. Nah, jadi apa kabar Linda pagi ko?
2: Lai sehat
1: wanamen. Lai sehat. Alhamdulillah sehat juga.
2: Minta lagu wanamen.
1: Apa lagunya tuh?
2: Lah pai urang nanden
1: sayang. Lah pailnya ya. Ayolah kalau begitu biko kita dengarkan lagunya.
2: Tapi kalau kayo nen.
1: Jadi, ha.
2: Salam-salamnya pertama untuk wanonen.
1: Jadi, ha.
2: Saya Ubat.
1: Oke. Okay.
2: Putra Tebet.
1: Putra Tebet.
2: Dadaus.
1: Jadi,
2: Pak
1: Itam. Oke. Okay.
2: Pak Tanjung. Pak D.
1: Jadi.
2: Ternaga. Aldi.
1: Ya.
2: Aziza.
1: Oke. Okay.
2: Ampera Uncu.
1: EL. Ya.
2: Elo. Omori.
1: Jadi.
2: Ajo Mutir.
1: Oke. Okay.
2: Putri Bali. Wajai.
1: Ya.
2: Isin. Uni Dahliar.
1: Uni Dahliar.
2: Mori.
1: Oke. Okay.
2: Mama Gaul.
1: Ya.
2: Putra Padara.
1: Jadi.
2: Wan Nikmat.
1: Oke. Okay.
2: Bungku-bungku
1: langkok-langkok saja lah ya. Iyalah kalau begitu. Ditunggu lagunya Beko. Linda diambilin.
2: Ya. Salam spesialnya untuk Wanonen aja lah.
1: Terima kasih dapat salam spesial Wanonen pagi ko ha dari Linda. Iyalah Linda.
2: Assalamualaikum Wanonen.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancabana.
1: Itu dan sana kita di Ombilin ya, sana penengah ya. Salam untuk warga Ombilin sedunia yang selalu setia mendengarkan Radio Bahana tentunya. Kita di Lamang Tapai dan berikutnya kita terima telepon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Khalidi di Sikaladi. Apa kabar kini ko?
3: Alhamdulillah bil khair.
1: Alhamdulillah. Sehat.
3: Syukur alhamdulillah.
1: Kabar baik. Bapak apa? Bapak Ustaz
3: washraba ala minum.
1: Oh.
3: Alhamdulillah,
1: Allah cakup pagi ya.
3: Iya. Ta, wanonen kama kajemah ikini kota, jembatan gak sita wapo di jihad?
1: Di jihadu insya Allah.
3: Jihadu. Hah? Di jihad.
1: Jihadu bukan jihad. Yang di Bukit Surungan.
3: Ya jahat rumah, jahat ya, rumah kan?
1: Ya.
3: itulah jelajah Ustaz satu tuan.
1: Alhamdulillah nah, Ustaz ya.
3: Matembasi, jahadu.
1: Ya.
3: Nah,

0: Clan Moko, yaitu nanti goto andalan tapi kita sholat.
1: Oh betul ya.
0: Kalau Jumat suku Ustaz Dedia.
1: Oh betul ya. Tapi ramai lah nak.
0: Aku anak Moko. Dahinya rancak-rancak apa nyok yang dipilihkan.
1: Iya.
0: Ada yang tamatan Al-Azhar.
1: Iya.
0: Kalau di Jahadu, kalau alang-alang hari, rancak. Kalau boleh ustaz teh.
1: Iya.
0: Di samping masjidnya indah tol kadang kena.
1: Iya.
0: Itu kalau hari-hari yang ini, mereka lama apa itu, lebih saju.
1: Iya, betul. Barangin.
0: Agak barangin.
1: Iya.
0: Jadi, kadang panjangku indah parah, indah ustaz jelajahin topi sholat dong.
1: Wih, mantap tuh ustaz.
0: Si Uwan kan belum tahu dia ustaz. Nah, itulah. Nah, ada selek tadi, dia masuk petamu tadi, apa dia yang gantinya? Lagu atau apa kue?
1: Dia lagi kue sekarang, Biko.
0: Dia kue lah rasanya gantinya, Wan, Biko. Menyih, Biko.
1: Iya.
0: Mana ni enak sih, cahaya baru, tapi nalau mereka petang.
1: Oh, betul. Iya. Aja di beko, di paketan ke sini beko.
0: Apa lagu anak lama? Ini kuat. Lagu ke mana beko? Nan kalimu,
1: Ustaz Khalidit. Kanam. Nan kanam, Ustaz kau.
0: Nan kanam.
1: Iya.
0: Lagu ayo agak apa sih nak kawan nak
1: agak tu?
0: Agak mai bu sek wah.
1: Jadi apa tu mai bunyo?
0: Ratu Padiampo.
1: Ratu Padiampo ya. Ratu Padi ya.
0: Bayangkan ya itu kan Padiampo. Sudahlah Padiampo ini meratu loh kan?
1: Iya. Jadi beko kita dengarkan.
0: Siapa nyanyinya Wan?
1: Zalmon Musiko.
0: Itu salam untuk susana kita dalam bersusah dolanya.
1: Jadi?
0: Kamu baru nu monitor bermuak kemahamu, aduh kasih bukan lah sikit.
1: Iya.
0: Begitu dengan suara wanamin, tapi acuh pula masuk celonya. Alhamdulillah.
1: Ini tapi yang bagaimana. Bismillah
0: bisa juga masuk.
1: Iya, betul.
0: Sudah tu salam 10 untuk di sana awak dan di Kaliaman.
1: Okey, baik.
0: Nanti monitor. Siaran awak kau.
1: Yo.
0: Alah tu di sana awak dan di Kaliaman dalam masa awan.
1: Alunai.
0: Kalau 5 meter beliau ada tu salam dari Ustaz kesadarannya.
1: Okey.
0: Indah di sana nama beliau Cici. Enak.
1: Jadi ya.
0: Satu salam dulu untuk mau. Uwan Ambo, Mama Ambo, Cikgu
1: Daus. Ya.
0: Lah kasih nama dia, Bang.
1: Alunlah.
0: Alunlah.
1: Masih di kampung mungkin.
0: Suatu saat kau cari wanamen Jumat atau jadi di mana biasa wanamen Jumat?
1: Abis di kadang lebih acuh di Jihadu.
0: Oh, betul. Baca nanya mereka tu.
1: Hah?
0: Acara
1: menanya untuk itu. Siapa acara menanya?
0: Tuah. Pertama lah ambo di ambo di corong.
1: Tak kaji lu mak beko na.
0: Dicari wanonen tukang siaran bahan.
1: Iya. Jadi.
0: Ayo. Tapi kalau mau, kalau Jumat, aku kalau seandainya sempat mau Jumat di Jihad, aku cari saya ke situ.
1: Ya, jadi.
0: Aku cuci-cuci mau pakai kupiah.
1: Jadi?
0: Pokoknya mereka masuk, sadolanya, nama okay. Masuk. Tapi salam deh Ustaz di pagi, cukup cerah.
1: Baik, Ustaz.
0: Makasih banyak, Wak.
1: Yo, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Lahir rancak.
1: Rancak mana ya. Jadi Ustaz.

Baiklah, di sana penengah kita tahan telepon dulu. Kita akan mendengarkan lagu di season pertama ko. Agak seketik dulu ya. Lagu yang pertama ko dinyanyikan De Eri Marta, Rindu Tebangkale. Permintaan dari Aal tadi di selayang ya. Kita dengarkan bersama-sama.

0: Ote mo yun. Ala siap ko, sabi nyo persiapan balik si Mutitu. Kalau palaminan nyo ala, untuk anak kamar nyo ala kulo. Rasu nyo lah cukui mah.
1: Piriang galeh jo pelengkapan makan lain nyo, ala ajo te.
0: Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sabi nyo tuh. Deh, ala cukui disiko sabi nyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote. Eh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evandri, awa ke para lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah.

0: Untuk rencana, nangka peralu jo piring, gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke toko Evanri yo, Teh?
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo, Ma. Caliak lah capek.

0: Ria berkupri banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi dokter penyakitnya udah kayak antian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutricial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Padang Panjang yang saya banggakan. Saya Henry Anis, Wali Kota Padang Panjang menyampaikan bahwa setiap suara masyarakat itu penting. Setiap laporan adalah masukan. Dan setiap aspirasi adalah bagian dari pembangunan kota kita. Dan semua itu bisa disampaikan dengan lebih mudah melalui aplikasi Papago atau Padang Panjang Go. Gunakanlah fitur lapor warga untuk menyampaikan pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat. Laporan akan dipantau melalui comment center dan diteruskan kepada perangkat daerah atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Papago juga menyediakan informasi pemerintahan, wisata, kuliner, serta berbagai informasi menarik tentang Kota Padang Panjang. Mari kita bangun komunikasi dua arah. Pemerintah bekerja, masyarakat menyampaikan. Pemerintah mendengar dan pemerintah merespon. Silakan download Papago melalui App Store dan Play Store. Karena Papago, satu aplikasi, satu suara masyarakat semakin dekat dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sarati Kumadu Bana FM Rancabana dan Sana Penengah ya, kita lanjutkan Lamang Kape menerima telepon selanjutnya dari siapoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanone.
0: Yo Aziza, Mbak Akabako.
1: Roman yang biasa Wan, sehat dari Wan.
0: Ya Alhamdulillah kalau begitu. Apa lagu Aziza begitu? Lanjutnya
1: Bugi Lamu Wan.
0: Bugi Lamu ya.
1: Ya, terserah saja penyanyinya, Wan.
0: Ah, jadi.
1: Nah, salamnya Tak Wan Hananya lagi bertugas, Samuni Saleha, Deko Siang.
0: Oke.
1: Okay. Itu yang kedua dari sisa pertama tadi, sadanya tak pernah terkecuali.
0: Ya.
1: Tak lupa, Gai Uban, sama Amera Uncu, Bunda Dahlian.
0: Iya.
1: Ada Kak Ika, ada Anissa di Tanjung Marula, ada Kak Putri Sago. Aku ke TL sama udara jualan. Pokoknya enggak buang di bagi majalah siangku, salam kompak selalu dari Adijawan.
0: Jadilah kalau gitu. Bakal ditunggu lagunya ya.
1: Oke lah, Nonet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM. Demikian aduh Azizah dan Sana Penengah ya. Lagunya Bugi Lamu ya. Kita tunggu telepon selanjutnya di 08212708300. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, selamat pagi Putra Arifan di Solo. Bakabak ini deh.
2: Kalau kabar juga kurang sehat ini kawan.
0: Bapa kau sampai begitu?
2: Tangkorok tu gatal-gatal sao panas wana.
0: Oh, dia pengaruh asap mah ya.
2: Itulah itu nan heran kawan. Dia ulah tangan satu bari kurang nak naik.
0: Iya, kan itulah. Jadi cubu-cubu le benan bentuk itu di negari wak jadi bakal-bakal lu rimbul gitu loh.
2: Iya tu andaknya iya. Jadi cubu-cubu lah macam itu.
0: Biarlah orang di sinan sana mengerjakan nan awak di Ranah Minang jangan sampai takai itu kan gitu.
2: Jangan sampai takai sekolah andaknya iya.
0: Iya. Jadilah.
2: Kawan ma narimo limanya awak menanggung sengsaranya.
0: Iya, kan mau pik orang banyak jadi ya. Iya betul.
2: Itu nak lama dia awak namanya tidak ketuju dia orang atunya nak.
0: Iya.
2: Awan malah ini gak sedih ni.
0: Alhamdulillah berkat doa bersama.
2: Tapi kalau semangat tetap kau wana.
0: Oh harus.
2: Harus tu.
0: Pantang kendor.
2: Lagu celu wana.
0: Jadi apa lagunya tu?
2: Oh Ananda Azizari Harinta tu.
0: Bugi Lamu kecilnya.
2: Kini rantak kudul wana.
0: Main rantak kudul gitu ya.
2: Jadi. Rantak kudul.
0: Okey baik. Biko diputar lagunya. Siapa nama kamu lagu sembarang sana nak?
2: Marang selah.
0: Jadi diputar bikin.
2: Bersalam-salam lah Celuna.
0: Jadi
2: salam pertama untuk Wanonan, mudah-mudahan Wanonan selalu sehat.
0: Amin.
2: Dan selalu aktif di radio Bana FM.
0: Alhamdulillah. Amin. Jadi siap.
2: Terus salamnya untuk seluruh kru radio Bana Basarato pimpinannya, mudah-mudahan radio Bana ko selalu jaya di udara.
0: Amin. Amin.
2: Terus salamnya untuk Ananda Aziza.
0: Yo.
2: Ado Ika Tanjuang.
0: Jadi.
2: Ika Basipuan.
0: Ya.
2: Oh Putri Sago.
0: Oke.
2: Basarato Yayangnya. Tu ado. Dedek Babang.
0: Jadi.
2: Pokoknya untuk seluruh pendengar radio Bana di manapun saja berada.
0: Ya.
2: Ane kerana anu agak tak agak sendek ini ya wana.
0: Adipacapek
2: ini digasih otori ini ya.
0: Jadilah kalau begitu.
2: Jadi yang mewakili banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak Bana.
0: Ya, demikian ada di sana kita di Arifan Kabupaten Solo di sana Pantengah bersaju bagabuang ya di acara kesayangan kita kok. Di belakangnya ada sepoko. Assalamualaikum.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda Dahlia.
1: Bunda Dahlia. Aku tadi pesantar ku dulu.
0: Kabar baik-baik.
1: Kisi, tangan banyak nak kenai.
0: Iya.
1: Habis kau dah cek di tubuh-tubuh, lalu keluang tu.
0: Itulah. Iya iya. Apa lagu? Apa lagu ni Dahlia kini ko?
1: Oh, dari Apra Lilian Ratu di Pusarung.
0: Judulnya apa tadi? Ratu?
1: Ratu di Pusarung.
0: Di Pusarung.
1: Tapi Lilian penyanyinya.
0: Ratu di Pusarung.
1: Di Pusarung. No, liriknya no nak menyanyi di kuburan, tapi nak nak penyanyi lain lo.
0: Oh betul.
1: Ayo, ratu juga lirik itu.
0: Lanta dulu ratu di.
1: Assalam untuk saya pasang tako.
0: Ya.
1: Untuk padi.
0: Jadi.
1: Untuk buding. Untuk nasi kembang. Untuk daus. Untuk Adi Jakarta.
0: Ya.
1: Oh, untuk Anissa tadi. Untuk Aziza. Untuk Ikat Tanjuang. Untuk Linda di Milin.
0: Okay.
1: Untuk di penilaian. Untuk di taksian tujuan.
0: Okey.
1: Untuk ATL jadi di kacang. Untuk petri bunsuk di Tanjuang.
0: Ya.
1: Yeah. Amanda, Marwah.
0: Ya.
1: Yeah. Mori, adonen.
0: Baik. Tapi penyanyi tak tentu siapa kau doha. Judul lagunya itu munculnya Ratu di Pusarua.
1: Penyanyi itu dong.
0: Anda tahu
1: saya siapa? Saya cemoh yang itu.
0: Sebab Ratu di Pusaroko ada dua. Dan pertama dinyanyikan di Erika Somalia. Kemudian yang cik kalau itu anda tentu siapa penyanyi. Anda ada keterangannya siapa penyanyi itu.
1: Kali itu penyanyi kan?
0: Insya Allah.
1: Insya Allah itu alun pasti itu. Tapi dua cadangannya kalau tidak itu kan ada saya dewasa lah.
0: Apa tu?
1: Samanja ayah tiado.
0: Samanja ayah tiado.
1: Ada saya dewasa tu. Ayah Datuk Pusaroko kan?
0: Kalau yang cik lah itu penyanyi tidak tentu siapa tu?
1: Kalau cowok penyanyinya kan?
0: Alun bisa dites lah. Langsung yang didengar bikonya.
1: Kalau tak cuma lihat tu cewek tu.
0: Kalau yang Rika tu pasti cewek.
1: Cewek kan?
0: Ya. Yeah.
1: No cowok penyanyi cowok, tapi kan penyanyi cowok lo, tapi ada anak kecil menangis secara satu diri itu.
0: Tak bisa dipastikan nanti itu dah.
1: Kalau tak ada itu, kau jadi dewasa lah semuanya itu.
0: Okey, jadi diganti ya.
1: Assalamualaikum dan
0: Okey, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bahana FM.
1: Rancak bana.
0: Ini dah lihat di Pitalah tadi dan senap penangah ya. Kemudian ada telefon celah senap penangah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi.
0: Yo, selamat pagi Putra Pagara.
2: Selamat pagi lo pulau beliau. Agak
0: bawaan kini
2: kau.
0: Alhamdulillah sehat kau ha.
2: Sehat mana waktu sarungnya.
0: Yo.
2: Alah aku pin gitu.
0: Alah.
2: Lalang kau gak tuh kedai lawan ya.
0: Yo.
2: Tinggal ni kencang, sudah ni kencang. Ini di kampung ni kan?
0: Karena iya baru.
2: Karena iya baru ya. Kenal kini kau kita sudah setelah kampung ini lawan di kau.
0: Jadi apa tu lagunya?
2: Jadi kok judul lagunya kok Pinang Kanjuo.
0: Pinang?
2: Pinang Kanjuo.
0: Oh, Pinang Kanjuo.
2: Iya.
0: Pinang Kanjuo. Jadi badujo ini puspikanya lagu kok ya?
2: Iya.
0: Atau nan?
2: Nan seorang ini ya?
0: Nan seorang.
2: Iya.
0: Jadilah kalau begitu. Okay.
2: Salam-salam ke Nonen.
0: Iya, salam balik ya.
2: Untuk di Nidaliar santai, Wan.
0: Iya.
2: Udah kita respon ya, terangnya.
0: Oke.
2: Ada Maikan, Daud, Gobo.
0: Iya.
2: Ikatan Juang.
0: Iya.
2: Ikan lah gabung ya, Wan.
0: Alulai.
2: Ya sibuk dong.
0: Ikatan
2: Juang, Tanopa.
0: Oke.
2: Itu salam lo itu ada Manisa, Mariri, Meninjau.
0: Iya.
2: Alhamdulillah itu udah Aleon ya. Kalau untuk

0: perempuan dari Uban itu mangnya tadi gua.
1: Iya.
0: Iya, kelangnya saya gue terlalu gara gua.
1: Betul.
0: Itu salah satu untuknya antara ucu itu mana dan kemangnya itu sama terlalu gara.
1: Iya.
0: Itu salah satu untuknya ketuan ada ya. Untuk lagu tadi lawan.
1: Ah jadilah kalau begitu ditunggu lagunya Beko.
0: Ditunggu mana tu warna.
1: Hmm jadi.
0: Pak Gal nak ngomong lah.
1: Siapa?
0: Pak Gal.
1: Alun lah.
0: Hanya Pak Gal sih.
1: Ah jadi ditunggu. Hmm.
0: Ah jadi tunggu warna.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
0: Lancak bana.
1: Lancak bana. Ada pesan masuk dari Alex Marpaung di Medannya. Assalamualaikum bang, minta lagu Marawai bang eh. Salam untuk semua saudaraku di Ranah Minang. Ah, baik laiku Alex Marpaung. Ah, ditunggu lagunya Biko ya. Di belakang lay Alex Marpaung di Medan ada telepon dari Sepoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang Pak.
1: Selamat pagi jelang siang Ika Tanjuang di Batipuah. Apa kabar Ika kini ko?
2: Alhamdulillah.
1: Lai elok-elok saja jadi Ika Tanjuang.
2: Sama ya Pak.
1: Alhamdulillah.
2: Yang jauh
1: dari
2: penyakit ya Pak.
1: Amin.
2: Selamat pagi Ika.
1: Apa lagi Ika ko?
2: Calon bupati kak untuk putra pagarang kita jadi bupati ya.
1: Untuk putra pagarang kau ya calon bupati jadi lagunya ya.
2: Iya.
1: Calon bupati. Siapa nama lagu tu?
2: Tak tahu lah.
1: Memang itu judul lagunya.
2: Iya.
1: Calon.
2: Bisa pernah waktu sama.
1: Hah?
2: Di mana aku ala pernah saya waktu sama requestnya.
1: Iya kah?
2: Iya.
1: Cuma aku nak keluarnya kok. Calon bupati.
2: Ya duet nah.
1: Sebentar dulu deh.
2: Kabur nih kak.
1: Oke. Ayu Amanda nama lagu tu ya?
2: Tak tahu lah.
1: Ayu Amanda, coba dicek dulu Ayu Amanda ada tak ya? Lagunya judulnya Calon Bupati, Calon Bupati. Oke, okay, Biko. Biko kita peta ya. Jadilah kalau gitu.
2: Ada suka lah, Kak.
1: Aduh-aduh. Apa yang tidak ada di mana ya? Oke okay, ya.
2: Di ada di tingkat
1: iya, kok di mana malah tersalik Biko. Ah, jadilah Biko kita petakan.
2: Ya. Semoga sehat selalu. Rezeki banyak.
1: Amin.
2: Berkah lo.
1: Amin.
2: Pak pimpinan,
1: okay.
2: Baik Uban, Pekah Pagara, Umi Dalian,
1: yeah.
2: Pejum Munir, Mak Ikan,
1: Pera
2: Untu,
1: okay.
2: Linda,
1: yeah.
2: El, ya Allah Kak Buang tadi Kak, yang Kak Buang sadar Kak, mempang salam saya lah Kak Gaik Ban tadi.
1: Ah, jadi Biko ya. Jadi, siap.
2: Terima kasih selalu, baik Uban, sekolah Uban.
1: Iya. Yeah.
2: Ya, saya
1: beri pokoknya
2: lagu
1: yang
2: saya bisa beri ya, Kak.
1: Jadi,
2: Saya untuk Kak, makasih ya, Kak.
1: Baik, Ika Tanjuang, ditunggu lagunya ya.
2: Assalamualaikum, Bapak Viral. Masuk Bapak Viral, Kak.
1: Allah, masuk pertamonya.
2: Oh, baru saya mati ya. Kalau yang ada nama, kalau melatih jualnya, larinya, tulangnya. Itu kalau saya tidak kalau ini daging warna, Kak. Tulangnya, larinya, yang mana saya pegang, Kak?
1: Iya.
2: Ini tulang penyangga badan. Terima kasih banyak, Kak.
1: Iya.
2: Bana FM lancar, Bana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM rancak bana kata Ika Tanjuang sana penengah ya. Kita masih di Lamang Tapai Sementara menunggu telepon masuk, kita balik ke WhatsApp dulu. Ada dari TL di Kacang, Kabupaten Solo. Assalamualaikum Wan, putarkan TL lagu Cie, judulnya Sagalo Duo dari Nedi Gampo. Salam untuk Icin, Aziza, Linda, Aldi dan keluarga orang Bali sadonyo. Anak-anak tersayang, pokoknya sadonyo Wan, istimewa untuk Wan dan keluarga. Terima kasih Bana Rancak Bana. Demikian dari TL. Kemudian juga ada pasan dari Icin ya. Assalamualaikum Mononen, Wan putarkan lagu Radio Buset. Salam untuk seluruh pendengar setia Bahana dimanapun berado. Spesial untuk Mononen, terima kasih Bahana Rancak Bahana, katanya Icin ya. Dan juga ada pasan dari Sapoko. Sambil kita menunggu telepon dan kebagabuang ya, kita di WhatsApp dulu ya. Dan kamu menelpon, silakan menelpon. Deku kalau lagu lah diputar, teleponnya tidak bisa diterima lah ya. Aku ada dari Putra Medan Boda ya. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Wanonen, Lamang Tapai Wan, tolong diputarkan lagunya Alvina Branner, Caya Caya ya. Salamnya untuk Sadonyo yang laba gabuang. Salam juga untuk Aldi beserta kawan-kawan di Mayora Building. Daus di Dobo, Batu Sangka, Elok di Silungkang, Mande, Ampera Uncu. Dan spesialnya untuk pedagang-pedagang kita di Padang Panjang ya. Semoga laris manis tadangannya di hari Jumat berkahku. Terima kasih Wan Onen, Bahana Rancak Bana. Jadilah kalau begitu. Ditunggu lagunya Beko ya, Putra Medan Boda. Ya, aduh lagu-lagu rancak nan lah di request dek di sana gitu ya. Kita masih bisa menerima telepon karena kok adalah season terakhir. Di mana Beko setelah lagu diputar, kita tidak menerima telepon lah ya sana penengah ya.

Ya, selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang ya untuk rencana pandangnya di masa dia berado. Mungkin iko hari Jumat ya. Hari Jumat. Hari Jumat nan manu dan sana nan laki-laki apa-apa aba-aba angku-angku uan-uan uda-uda ya. Kita sembahyang Jumat hari kini ku beko waktu masuk jam 2 balik lah biasa 9 ya. Jangan lupa tinggalkan segala macam bentuk kesibukan kita untuk sama-sama kita rami-rami kamu saji untuk berjamaah sembahyang Jumat ya. Dan juga untuk dan sanak pandangan yang sedang menggali di Pasar Padang Panjang, mudah-mudahan ya hari balai kini ko pasar kita rami dikunjungi dek masyarakat Padang Panjang atau masyarakat di sekitar Padang Panjang nan ka babal lanju nan ka manuka gitu ya. Di hari balai ko sado sagalo adu gitu ya. Beda aja lagunya di Gampu sagalo duonyo katanya kan, tapi kalau di Padang Panjang di hari balai ko lah sagalo adu ya. Mudah-mudahan barasaki urang nan mengalih ya, jadi barake nan dibagi urang nan babalanju untuk kebutuhan keluarga masing-masing di rumah tentunya. Ya, jangan lupa kita salami di sana kita nan sedang mengalih di Pasar Padang Panjang. Tetap semangat dari kini ko, walaupun negari kita masih diselimuti asap asok ya. Kiriman dari provinsi luar Sumbar ya. Mudah-mudahan nan makam Karim Bogo orang Minang tak pandai mengarjuannya ya. Biarlah rimbo kita tumbuh subur kan betul nak hijau ya kan. Jadi kalau ada orang berjalan ke Pulau Sumatera atau ke Indonesia secara umumnya, oh, ternyata masih ada negari nan hijau gitu kan. Negari yang masih subur, mudah-mudahan itu negari kita, Ranah Minang tentunya, Sumatera Barat pada umumnya ya. Kita jago ya alam lingkungan kita bersama-sama, jangan ditiru lo bantuan di negari orang ya. Demi rupiah dan sabingkah gitu kan, rimbu dan dibaka gitu, makanya indah sekarang juga ya sana ya. Ya, selamat pagi untuk adun sana.

Di Jakarta ya, ada Pak Haji Anwar di Pasar Senen Jakarta Pusat gitu ya. Ada Bung Zainal and the gang-nya di Daan Mogot Jakarta Barat ya. Mudah-mudahan di hari nangku terkabar sehat. Dan juga ada juga putaran tahu di Kota Medan ya, dan selalu setia mendengarkan Radio Bahana FM tentunya. Juga ada Ibu Dr. Ninyo Mansani ya, di Sydney Australia ya. Selamat siang kalau di situ, di Australia kini lah siang lah menjelang sore malahan ya. Tapi tetap dengarkan Bahana. Terima kasih. Jun, tak lupa ambo salami ya. Pak Haji Nov, jo Ibu Yosi ya, di Muda-Mudi Tekstil jo Toko Ratu di Kantin Padang Panjang. Saratu dan sanak dan sanak nan ada di situ kini sedunia ya. Tetap semangat tentunya. Ya, kita masih bisa menerima telepon atau dan sanak nan kabar kirim pesan di WhatsApp, silakan ya. Sementara jalurnya sedang free kini. Sebelum kita dengarkan lagu-lagu rancak, nanlah di request dia di sana kita. Nggak lupa juga ambo salami ya. Anak Pak Wu Arif di di Kampung Manggi ya. Mbak kabar Arif ini kok tetap sehat ya. Dan tetap semangat ya. Kata hampir lah tersabik pukul 22. Pukul 10 pagi kini sana barangnya. Pukul 10 lebih 21 minit ya. Banyak lagu rancak-rancak nan lah tersedia di playlist kini. Nan lah di request di densana-densana kita ya. Untuk densana nan kamar request lagu via WhatsApp, silahkan dilanjut ya. Bisa kirim WhatsApp dan kita akan mendengarkan lebih kurang 10 lagu berikut ko ya. Lagu nan akan diputar dan senak penengah, lagu nan di siapun nan pertama meminta tentunya ya, siapun yang merequest. Tentu orang yang di WhatsApp nan lah dari pagi tadi mengirim pesan ya, lah tak sabar menunggu lagunya. Kita akan putar lagu yang direquest dari WhatsApp dulu ya, sudah tu nan direquest melalui telepon ya. Jadi sabar menunggu giliran lagunya diputarkan. Hanya di Lamang Tapai, lagu Minang Satio Pagi ya. Lagu nan pertama nan akan kita dengarkan adalah apa kok? Permintaan dari Putra Medan Boda ya, Alvina Branner ya, Caya Caya Caya Caya Caya. Itu bagi yang dulu di bagian kosana panangnya. Tetap semangat ya. Di 103,2 MHz Bahan FM Rancak Bahana.

0: Din, jamin berang uda din.
1: Iya uda tu Idin minta lagu cincin di saluan kunangadang uda aja cincin taluluah mamuah Idin.
0: Iyo kan uda lah minta maaf kay Idin.
1: Namuah dah tutukah lagu Idin kena.
0: Baik, demi menebus kesalahan uda kay Idin sebagai dewasa dan peridin, judul lagu Idin.
1: Judul lagu Idin panjang mana? Tapi kalau Idin sabuian kau uda jamin berang lo
0: nak? Nggak sabuian je lah. Udah maklum, kau judul lagu ya.

Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, hidup memang harus punya pilihan, kanan elok atau kanan buruk. Hidup di jalan Tuhan atau di jalan setan, kita yang menentukan, kita yang harus memilih. Kalau ingin di jalan Tuhan, patuhi perintah Allah, jauhi larangannya. Kalau ingin di jalan setan, aturilah bisikan-bisikan setan. Ujungnya, kalau kita berada di jalan Tuhan, sarugo nak didapat di dunia, sarugo di alam kubur, sarugo di hari berbangkit kelak. Nah, kalau awak berada di jalan setan, berarti narako nak didapat di dunia, narako di alam kubur, narako di hari berbangkit kelak. Silakan kita pilih ya, mana kau tuju. Agama Islam adalah agama untuk orang-orang yang mau berfikir. Mari sungguh-sungguh dalam agama. Mari sungguh-sungguh mengerjakan salat dan mendirikan salat. Orang yang tidak mau salat, berarti orang itu tidak mau menyembah Allah. Orang yang tidak mau menyembah Allah, berarti orang itu memutuskan hubungan dengan Allah. Putus hubungan dengan Allah, berarti kita berada dalam cengkraman setan-setan yang terkutuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: udah di Monarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin lu puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenjia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisky Kenzia.
0: Wah mantap bener tuh, langsung gas ke lokasi deh.

0: Yuk ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitawa?
1: Yang di Pasar Kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitawa, oke?
0: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu presikan dia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitawa. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Resikan dia, gadang, murah, lama, dana.

0: Ya, perutku perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritional Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Ma, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACD Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Adila, sanak pandanga, dangakan lagu Minang nan rancak bana. Lamang kapai, lagu Minang setiap pagi jam 9 pagi di 100,2 Bahana FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Padang Panjang yang saya banggakan. Saya Henry Anis, Wali Kota Padang Panjang menyampaikan bahwa setiap suara masyarakat itu penting. Setiap laporan adalah masukan. Dan setiap aspirasi adalah bagian dari pembangunan kota kita. Dan semua itu bisa disampaikan dengan lebih mudah melalui aplikasi Papago atau Padang Panjang Go. Gunakanlah fitur lapor warga untuk menyampaikan pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat. Laporan akan dipantau melalui comment center dan diteruskan kepada perangkat daerah atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Papago juga menyediakan informasi pemerintahan, wisata, kuliner, serta berbagai informasi menarik tentang Kota Padang Panjang. Mari kita bangun komunikasi dua arah. Pemerintah bekerja, masyarakat menyampaikan. Pemerintah mendengar dan pemerintah merespon. Silakan download Papago melalui App Store dan Play Store. Karena Papago, satu aplikasi, satu suara masyarakat semakin dekat dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

telah dibuka. Pendaftaran Jalan Santai, Sehat Bersama, Kuatkan Kebersamaan, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Oktober tahun 2026 dengan hadiah kulkas, mesin cuci, kompor gas, dispenser, dan banyak hadiah lainnya. Juga menangkan hadiah utama berupa satu unit sepeda motor. Daftarkan diri dan keluarga Anda, karena acara Jalan Santai ini terbuka untuk masyarakat umum semua kalangan. Mari jaga kesehatan, tingkatkan kebersamaan. Tempat pendaftaran, Sekretariat LUNI SMPN 2 Padang Panjang Jalan Sudirman nomor 17 Padang Panjang. Daftar sekarang juga, kuota terbatas.

0: Ria beri banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACD Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Padang Panjang yang saya banggakan. Saya Henry Arnis, Wali Kota Padang Panjang menyampaikan bahwa setiap suara masyarakat itu penting. Setiap laporan adalah masukan. Dan setiap aspirasi adalah bagian dari pembangunan kota kita. Dan semua itu bisa disampaikan dengan lebih mudah melalui aplikasi Papago atau Padang Panjang Go. Gunakanlah fitur lapor warga untuk menyampaikan pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat. Laporan akan dipantau melalui comment center dan diteruskan kepada perangkat daerah atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Papago juga menyediakan informasi pemerintahan, wisata, kuliner, serta berbagai informasi menarik tentang Kota Padang Panjang. Mari kita bangun komunikasi dua arah. Pemerintah bekerja, masyarakat menyampaikan. Pemerintah mendengar dan pemerintah merespon. Silakan download Papago melalui App Store dan Play Store. Karena Papago, satu aplikasi, satu suara masyarakat semakin dekat dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar rahimakumullah, ikhlas merupakan akhlak mulia yang harus dimiliki oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan ikhlas, amal seseorang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena keikhlasan itu sendiri merupakan syarat dari diterimanya amal seorang hamba. Lalu bagaimanakah cara untuk menggapai keikhlasan tersebut?

Menggapai keikhlasan dalam tindakan maupun dalam perkataan merupakan suatu cita-cita mulia bagi seorang mukmin. Inilah yang sering disinggung sebagai tujuan akhir. Berangkat dari kemuliaan ini, kita akan membahas mengenai cara mencapai tujuan akhir, yaitu dengan keikhlasan. Dan berikut adalah beberapa cara untuk menggapai keikhlasan. Cara untuk menggapai keikhlasan yang pertama adalah hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar rahimakumullah, kita sepakat bahwa menggapai keikhlasan bukanlah suatu perkara yang mudah dan simpel. Namun begitu, percayalah bahwa hal ini sangat mudah bagi mereka yang telah dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menempuh jalan keikhlasan. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad, yang artinya, bila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan jika engkau mengharapkan pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Oleh karena itu, pendengar, seharusnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Dia berkenan untuk menanamkan rasa ikhlas di hati kita semua dan menjauhkan diri kita semua dari sifat riya. Abu Ali dari Bani Kahil menuturkan, pada suatu hari Abu Musa al-Ash'ari berkhutbah, "Wahai kaum muslimin sekalian, waspadalah kalian akan kesyirikan. Sungguh ia lebih samar dari semut sekalipun." Kemudian Abdullah bin Hazan dan Qais bin al-Mudharib menghampiri Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an seraya berkata, "Demi Allah, kamu akan meneruskan pembicaraanmu atau kita akan menghadap Umar bersama-sama dengan atau tanpa izinmu?" Abu Musa al-Ash'ari lalu menjawab, "Tidak, tetapi aku akan terus meneruskan pembicaraanku tadi." Karena suatu hari Rasulullah SAW pernah berkhutbah dan berpesan kepada kami, "Wahai manusia, hindarilah kesyirikan karena ia lebih samar daripada seekor semut." Abu Musa berkata, "Bila ada salah seorang dari kalian bertanya, bagaimana kami dapat menghindarinya, sedangkan ia lebih samar daripada seekor semut, wahai Rasulullah?" Jawaban atas hal itu adalah sebagai berikut. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, maka katakanlah, "Ya Allah, ya Tuhan kami, kami berlindung kepadamu dari kesyirikan, dari melakukan kesyirikan kepadamu dengan sesuatu apapun, dan kami memohon ampunan kepadamu dari perbuatan kesyirikan yang tidak kami ketahui." Kemudian pendengar, cara kedua untuk memperoleh keikhlasan adalah mengetahui buah dari keikhlasan serta bahaya perbuatan riya dan akibatnya. Seorang manusia tidak akan tahu dan sadar akan riya kecuali orang yang ikhlas. Orang yang kembali kepada Allah harus mengetahui esensi keikhlasan, fadilah dan keutamaan, buah dan hasilnya, kedudukan ikhlas di mata Islam, dan apa yang terlihat dari luar berupa keikhlasan, tapi tidak secara realitas. Seorang hamba Allah seharusnya mengetahui sifat riya dan lika-likunya, klasifikasi riya, faktor pendorongnya, tanda, efek samping, dan bahaya dari perbuatan riya, serta termasuk jenis riya yang samar dan perbuatan riya yang dilakukan dengan terang-terangan. Kemudian cara untuk menggapai keikhlasan yang ketiga adalah kekhawatiran seorang hamba akan kejatuhannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hal yang dapat membantu pertumbuhan keikhlasan adalah ketakutan hamba, rasa takut dan khawatir seorang hamba dari murka dan kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dia melihat kabut riya yang meliputi relung hati hambanya. Padahal seseorang yang berakal sehat hendaknya mengetahui bahwa bila ia lari dari celaan dan murka yang akan Allah tujukan kepadanya, maka itu masih sangat dan jauh lebih baik daripada ia harus berusaha dan berlelah diri demi menghindari celaan manusia. Sungguh, celaan manusia hanya bersifat sementara dan tidak bersifat objektif. Hal ini yang digariskan oleh Rasulullah SAW ketika seseorang yang congkak berkata kepada beliau, "Bila aku memuji seseorang, maka orang tersebut pantas dipuji karena terpuji. Namun bila aku mencela seseorang, maka orang tersebut berarti tercela." Kemudian Nabi SAW

Rasulullah menjawab, sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hanya Allah subhanahu wa ta'ala sajalah yang layak seperti itu. Pendengar rahimakumullah, apakah kita masih takut kepada manusia sedangkan hanya Allah lah yang pantas untuk kita takuti? Seseorang yang ikhlas takkan menghilangkan rasa takutnya ini dalam setiap tindakannya. Berapa banyak orang yang telah beramal dan mengira bahwa ia telah mempersembahkan amalnya tersebut hanya untuk mengejar keridhaan Allah, tapi Allah tidak meridhoinya. Seseorang yang ikhlas akan selalu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka mengetahui bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Pendengar rahimakumullah, Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata kepada Hudzaifah radhiyallahu an, demi Allah, katakan kepadaku, apakah aku termasuk dari mereka, yaitu orang-orang munafik? Atau Rasulullah SAW pernah menyebutkan hal lain tentangku di hadapanmu? Hudzaifah radhiyallahu anhu lalu menjawab, tidak. Akan tetapi aku tidak memberi seorang pun keterangan yang sama setelahmu. Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berkata, ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kekhusyuan munafik. Mereka berkata, apa yang kamu maksudkan dengan kekhusyuan menjadi munafik? Abu Darda menjawab, kamu melihat anggota tubuhmu khusyuk, sedangkan hatimu jauh dari kekhusyukan. Selanjutnya pendengar yang budiman, cara menggapai keikhlasan yang keempat adalah dengan mengetahui nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, serta implementasi ibadah melalui wasilah dan sifatnya. Seorang hamba sudah seharusnya menyadari bahwa ia memiliki Tuhan yang memiliki kekuasaan yang mutlak dan pujian yang sempurna. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki kekuasaan atas segala sesuatu. Hati seluruh makhluk bermuara kepadanya. Hal gaib adalah nyata baginya dan rahasia adalah hal yang sangat jelas baginya. Dia maha mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang tengah terjadi dan apa yang akan terjadi. Dia maha mengetahui segala apa yang dirahasiakan dan disembunyikan oleh makhluknya. Hal ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Mulk ayat ke-13, وَأَسِرُّ قَوْلَكُمْ أَوِجْهَرُوبِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Rahasiakanlah perkataan kalian atau tampakkanlah, sungguh dia maha mengetahui segala isi hati. Amr bin Abdul Qais menuturkan, aku tidak bertafakur terhadap sesuatu pun kecuali aku merasa Allah subhanahu wa ta'ala jualah yang lebih dekat kepadanya daripada aku. Pendengar rahimakumullah, hal lain yang juga dapat membantu keikhlasan adalah upaya seorang hamba untuk mengetahui keagungan kerajaan Sang Maha Diraja dari seluruh raja dan meyakini bahwa seluruh hati makhluknya berada dalam kekuasaannya. Hanya dialah sendiri yang merencanakan dan mengatur kerajaannya. Dialah yang patut melarang serta berhak memuliakan dan menjatuhkan siapa saja yang dia kehendaki. Dialah pula yang maha membolak-balikan hati para hambanya. Pendengar yang budiman, dimanapun Anda saat ini berada, demikianlah pembahasan kita di kesempatan kali ini mengenai cara menggapai keikhlasan. InsyaAllah pembahasan akan kita lanjutkan pada edisi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Ria perutku perih banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: gue udah di monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Crazy Kenzia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes rendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crazy Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar kita lah?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar kita lah, oke?
1: Okay? Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Crazy Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7.

0: Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
2: Iya, Upi makin cantik juga perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang.
0: Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
3: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan melayu, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik Rancak Bana. Ngedangdut dan melayu.

100,2 Bon FM. Selamat siang Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jam 13 sampai jam 14 ya, kita hadir di serangkaian lagu-lagu ngedumel ya Sobat Bahana ya. Dan kita hadir dari jam 12 sampai jam 15 nanti Sobat Bahana. Dari jam 12 ada nuansa islami sampai jam 13. Jam 13 sampai 14 ada acara ngedumel. Dari jam 14 sampai jam 16 nanti ada gelaran Lisariko ya Sobat Bahana ya. Ya, kita hadir nanti Sobat Bahana dengan informasi-informasi peristiwa yang terjadi di hari ini. Dan di Kota Parangpanjang hujan mulai turun ya Sobat Bahana ya, membasahi lagi kota kita, mengurangi lagi kabut-kabut asap yang mampir lagi di kota kita ya. Dan udah dua hari ini siswa anak-anak sekolahan diliburkan ya Sobat Bahana ya, dan mereka menerima PJJ lagi, pelajaran jarak jauh ya. Ya, buat kamu kalau memang nggak ada keperluan keluar, ya lebih baik diam di rumah, kerjakan apa PR-PR ataupun tugas-tugas nih buat anak-anak sekolahan. Begitu juga dengan ibu rumah tangga yang tidak pernah berhenti ya, selalu berjibaku dengan aktivitasnya. Oke, ya di hari ini hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026 ya Sobat Bahana, udah gak terasa di hari ke-9 ya, udah hampir kedua minggu ini ya. Ya Sobat Bahana, selamat siang buat semuanya. Semoga siang ini bisa memberikan harapan-harapan terbaik buat kita semuanya ya. Ya, tanpa kamu, ya, tanpa Sobat Bahana semuanya, kita juga gak ada pendengar. Tapi kalau gak ada radio juga gak bisa didengar ya. Oke. Ya, dengerin kita di Indonesia Streaming Sobat Bahana. Buat yang ada di Jakarta, selamat siang nih buat Aldi ya, bersama orang-orang tersayang, Pak Zainal juga, bersama orang rumah ya, istri tercinta. Oke, terus juga buat yang ada di Riau, Bu Ofri, gimana kabarnya sekarang Bu Ofri? Mudah-mudahan sehat ya. Ya, buat yang ada di seputaran danau, buat Icin, nah, buat Icin ada One Mister juga, TL di sana ya, bersama keluarga TL tercinta. Ya, dan juga buat yang ada di seputaran danau, buat Ibu Peti Bungsu, bersama-sama Unikame ya. Pekerja pembuat kasur, iya hadir Icin, selamat siang, semangat Icin, jangan lupa makan siang Icin. Oke, iya buat Daal, apa sambah. Oke, selamat siang buat semuanya yang pulang Jumatan ya, berkumpul lagi bersama keluarga, menikmati hidangan siang, wah seru banget tentunya ya. Walaupun kamu gak bersama keluarga, sendiri tetap semangat ya. Apapun hidup terus berjalan ya. Apapun situasinya hidup terus berjalan. Selagi nafas ada di badan ya Sobat Bahana. Dan juga kita masih diberi kesehatan, umur yang panjang tentunya Sobat Bahana ya. Ya, say hello nih buat Ika Tanjung. Bersama orang tua di rumah ya. Oke, sehat-sehat selalu deh. Lancar-lancar terus ya. Bisnisnya, iya buat Sobat Bahana yang lagi jualan juga ya, ada di area pasar Padang Panjang di hari ini, selamat siang buat semuanya. Ya, buat Dausku. Ya, buat Bunda Dahliarku, si Bundaku, ya Bunda Dahliar. Terus Uncu, rumah makan Uncu di Kota Tua Penyelayan. Ya, selamat siang buat semuanya. Wah, banyak banget nih opennya. Ya, semua-semua deh ya yang selalu dengar Bahana tentunya. Buat Uncu yang ada di Bintungan juga ya. Ya, penjahit Hanif. Iya, selalu dengerin kita juga itu. Iya, selamat siang buat semuanya ya. Ya, Sobat Bahana. Oh iya, Unika di Palala, selamat siang. Oke, kita dengerin yang ini Sobat Bahana. Lanjut ini.

0: Iya, perutku perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, Don. Kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutricial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya,

0: Tunda dong. Sekarang Estropolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
1: Mantap banget. Nggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan Estropolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Estropolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Estropolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat Estropolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, Estropolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Estropolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Estropolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera Estropolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Estropolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

100,2 FM. Ya, Sobat Bahana, sampai di sini dulu kita hadirkan lagu-lagu ngedumel kita ya. Nanti pada jam 16 kita kembali lagi. Kita ikuti dulu ada Lisa Riko dari jam 14 sampai jam 16 nanti ya, Sobat Bahana ya. Dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di tanggal ini, tanggal 9 ya, di tahun-tahun sebelumnya. Ya, selamat siang jelang sore buat Sobat Bahana di hari ini ya. Tetap fokus bersama kita, sembari beraktivitas masih bisa didengar lagu-lagu spesial yang kita hadirkan buat Sobat Bahana tentunya. Ya, lagu terakhir ini ada Malam Pertama dari Mega Puspita ya, yang menutup kebersamaan kita di acara Ngedumel. Dan jangan lupa nanti itu ikuti lagi ya Sobat Bahana ya. Kita sambung lagi lagu-lagu Ngedumel kita sampai jam 18, dari jam 16 ya sampai jam 18 nanti.

0: こんにちは。お元気ですか？名前はリス・ハリコ。リス・ハリコ、ありがとう。
1: リス・ハリコ、いいや。
2: いいや。リス・ハリコ、
0: ありがとう。
3: リス・ハリコ、ママ。
1: リス・ハリコ。Punya peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari ini, tapi di tahun yang berbeda. Plus, ada cerita lucu, aneh, pokoknya luar biasa.
0: Liz Hariko.
2: Makanya didengerin
0: Liz Hariko.
2: Karena Because ada lagu-lagu hits yang setar membahana di tahunnya.
0: Pokoknya luar biasa.
2: Liz Hariko, dari Senin sampai Jumat jam 2 siang. Di mana lagi kalau bukan di 100,2 Bahan FM.
0: Rancak benar. Jangan lupa ya, Liz Hariko. Arigato.

100,2 Bone FM. Ya, Sobat Bahana, kita mulai ya. Lisa Riko kita pada sore ini. Ya, informasi perdana kita hadirkan Sobat Bahana, peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari ini ya. Di tanggal 9 Oktober di tahun sebelumnya. Ya, di tahun 1187 pengepungan Yerusalem Salahuddin Ayyubi merebut Yerusalem ya. 1935 Italia menginvasi Abyssinia Ethiopia. 1941 Perang Dunia II dimulai pertempuran Moskawa. 1958 Guyana merdeka dari Prancis. 1990 sebuah Boeing 737-247 milik maskapai penerbangan Tiongkok dibajak dan menabrak dua pesawat lainnya ketika mendarat di Guangzhou menewaskan 132 orang. Di 2009 UNESCO menetapkan batik sebagai Hari Warisan Budaya Manusia untuk dunia dari Indonesia tanggal 1 Oktober, 2 Oktober, 3 Oktober. Ya, sementara di 3 Oktober Hari Nasional Irak, 1932 Hari Pendirian Nasional di Korea Selatan ya. 1929 Kerajaan Serbia Kroasia di Slovenia berganti nama menjadi Kerajaan Yugoslavia. 1935 Italia melakukan invasi terhadap Ethiopia. 1960 Niger meraih kemerdekaan dari Prancis. 1965 jenazah para korban gestok ditemukan di sumur lubang buaya. 1990 Jerman Barat dan Jerman Timur bersatu kembali.

Terus di tahun 1000 ada Leif Erikson menemukan Finland di Amerika. 1944 Churchill dan Stalin memulai konferensi di Moskow untuk membahas masa depan Eropa. 1962 sehari setelah ditangkap Che Guevara dieksekusi di Bolivia. 1970 Republik Khmer diproklamirkan di Kamboja. 1989 demonstrasi besar-besaran di Leipzig mengawali proses penyatuan Jerman. Oke, itu dia peristiwa yang terjadi di tanggal 9 ya, sebut bahana ya. Nanti kita akan hadir lagi dengan informasi yang lain. Ya, kita punya Randy Pandugo underwater ya. Ya, selamat sore buat sebut bahana semuanya yang masih sibuk dengan aktivitasnya di sore ini ya. Semoga lancar buat semuanya.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Deh, Rami lo ulang baru eh. Apa kakak dan di bawah saja beli ya? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nya.
1: Imanya tuh, ini di toko kade MT lo mah. Aduh dindangnya di sikoha. Mari lah sih pak. Uni kamu borong mi bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan Uni sedang banyak-banyak, yo Siva. Iyo, Uni sekalian ke membeli isi kadeyama, je barang-barang pei dan degai.
0: Emangnya banyak cabang MT koni? Siva tahu dua tampe, senyo.
1: Ah, jangan koni.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack,

0: Kami lo urang baru eh. Apo kakadena ni bawa sajo bali eh? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nya.
1: Imanya tuh. Ini di buku kari MT lo mah. Aduh dindangnya di sikoha. Mari lah sih pak. Uni kamu borong mi bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyaknya sih pak. Iyo. Uni sekalian kamu bali kadeama di barang-barang pedan gay.
0: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan ko ni.
2: Toko MT menjual pedan dan barang-barang

0: Ari, jangan pilih aja pikir tuai wa.
1: Adia, malu pilih uan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah, ko pitia, Bali narancak modelnya di.
0: Jadi uan, deh, elo udah koe. Pilih mau cak Bali uan? Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amu sembarang sinyo dia. Beko nampak narancak orang baru menyasar. Kata ko Mas Ilham pai, di sinantu ancak-ancak modelnya. Kualitas amenyo yuk lo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picaya lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, mah.
0: Yo subananyo, tuan.
1: Iyo dia, sayang.
0: Oke, lawan. Kasih itu lah kini, ya. Capek lah. Dimana sampai yo, tuan. Tunjuk lambo, cie.
1: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju itu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Gagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe pulau 2 Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham.
3: 100.2 Bahan FM, the first choice. Information and music.

0: Ya, perutku perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutricial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Hair for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia berikan, hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Padang Panjang yang saya banggakan. Saya Henry Anis, Wali Kota Padang Panjang menyampaikan bahwa setiap suara masyarakat itu penting. Setiap laporan adalah masukan. Dan setiap aspirasi adalah bagian dari pembangunan kota kita. Dan semua itu bisa disampaikan dengan lebih mudah melalui aplikasi Papago atau Padang Panjang.

Go. Gunakanlah fitur lapor warga untuk menyampaikan pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat. Laporan akan dipantau melalui comment center dan diteruskan kepada perangkat daerah atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Papago juga menyediakan informasi pemerintahan, wisata, kuliner, serta berbagai informasi menarik tentang Kota Padang Panjang. Mari kita bangun komunikasi dua arah. Pemerintah bekerja, masyarakat menyampaikan. Pemerintah mendengar dan pemerintah merespon. Silakan download Papago melalui App Store dan Play Store. Karena Papago, satu aplikasi, satu suara masyarakat semakin dekat dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

100,2 FM. Ya, sahabat Bahana sampai di sini dulu ya. Kita temenin di serangkaian lagu-lagu dan juga informasi di Lisariko kita pada hari ini ya. Dari jam 14 sampai 16 sahabat Bahana di 100,2 FM di edisi siar kita pada hari ini, hari ke-9 di bulan Oktober 2026. Ya, selamat sore buat sobat Bahana semuanya. Kita akan hadir lagi nanti dengan lagu-lagu ngedumel kita setelah ini ya. Dari jam 16 sampai jam 18 setiap hari Senin dan Kamis, hari pasarnya Padang Panjang ya sobat Bahana ya. Kita ajak bergoyang bersama kami di acara ngedumel setelah ini ya. Masih bareng sana tuntas sampai jam 18 ya di acara ini. Ya, tetap saja di sini sobat Bahana. Dan sobat Bahana, pada jam 18 nanti ada acara kita Voice of Islam di jelang maghrib ya. Untuk maghrib kita pada hari ini pada jam 18 lewat 12 menit ya, untuk warga Padang Panjang, Batipu 10 Koto dan sekitarnya. Dan untuk hari Jumat spesial nih, Nuansa-nuansa Islami akan hadir sampai jam 21 ya sobat Bahana ya. Ya, tetap saja di sini di 100.2 Bahana FM Padang Panjang.

0: Aduh, sik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: istri gue udah dimonarkis nih. Baper parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih.

0: Ada nggak yang harganya nggak bikin duit puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Crazy Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crazy Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitawa?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitawa, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Crazy Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitawa. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Crazy Kenzia, gadang, murah, lama dana.

0: Ya, perutku perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutricial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia berikan. Hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

100,2 Ban FM. Ya, Sobat Ban masih diserangkan lagu-lagu gadungan kita di sore ini ya. Kita cut sebentar dulu. Dan kita akan menginfokan Sobat Bahana tentang informasi cuaca kita di wilayah 4 provinsi di saat ini ya. Kita pengen tahu juga nih informasi juga di provinsi yang lain. Yang pertama di wilayah Sumatera berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat, dapat disertai kilat dan angin kencang. Ini siaga bencana hidrometeorologi, banjir dan longsor ya. Oh, ini untuk Sumatera Utara. Oh, oke. Untuk Sumatera Barat berawan hingga hujan ringan sedang secara merata beberapa titik seperti Pasaman, Pasaman Barat, Agam, Padang, Pariaman, Padang dan pesisir selatan berpotensi hujan lebat ya. Waspadai juga potensi cuaca ekstrim lokal. Untuk daerah Riau, Sobat Bana dominasi berawan hingga hujan ringan, namun beberapa wilayah terganggu oleh kabut asap tipis akibat titik panas Kartuhula ya. Status normal waspada hujan lokal. Untuk Kalimantan, sebagian besar wilayah cerah berawan, namun wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara berpotensi mengalami hujan intensitas sedang ya. Waspadai khusus Kalimantan Barat dengan Kartuhula ya, Sobat Bana ya, Kaltara. Secara umum, wilayah Sumatera Utara menjadi area paling dihimbau untuk waspada tinggi sore ini karena curah hujan diprediksi dengan intens ya. Sementara itu untuk wilayah Kalimantan bagian tengah dan selatan, cuaca cenderung lebih kering namun diiringi potensi angin kencang sore ini. Ya, kita berharap juga dituruni hujan juga di sana ya Sobat Bahana ya, biar berkurang juga kabut asap dan juga biar tersiram juga titik api yang masih banyak di Kalimantan ya Sobat Bahana ya.

Ya, tapi ada juga beberapa video masih tetap itu siswa-siswanya masih tetap melakukan belajar ya Sobat Bana ya. Tapi mereka menggunakan masker. Iya. Ya, selamat sore buat Sobat Bana semuanya. Nanti kita akan kembali lagi dengan informasi yang lain ya. Semoga dituruni hujan ya untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan Selatan ya Sobat Bana ya. Ya, nanti kita akan infokan lagi nih tentang situasi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan di saat ini dan juga beberapa daerah yang terdampak oleh kabut asap ini ya, pembakaran hutan ya Sobat Bahana ya. Oke, kita nikmati lagi Nosa Nosa lagu dangdut di sore ini Sobat Bahana. Selamat sore buat Sobat Bahana semuanya.

100,8 FM. Ya, Sobat Bahana, Dayung Sampan ya sudah nganterin kita juga dari jam 17:20 ya. Ya, selamat sore ini buat fans Bahana dimanapun berada di sore ini. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya Sobat Bahana ya. Ya, kita share lagi nih informasi pada tahun 2006 ini ya, Indonesia mengalami peningkatan krisis kebakaran hutan dan lahan Karhula ya. Yang cukup signifikan berdasarkan data resmi dari Kementerian Kehutanan melalui sistem Sipongi ya, serta dashboard Karhula BNPB, kebakaran hutan tidak hanya terkonsentrasi di Kalimantan Tengah dan Selatan, melainkan meluas hingga mencakup 38 provinsi di Indonesia. Oh, luar biasa untuk kabar ini ya. Nah, berikut ada peta wilayah Indonesia yang mengalami dampak kebakaran hutan paling parah sepanjang tahun 2006 ya. Pertama ada wilayah Pulau Kalimantan seluruh provinsi. Kalimantan menjadi pulau dengan akumulasi titik api hotspot dengan luas lahan terbakar paling masif tahun ini. Nah, Kalimantan Barat tercatat sebagai wilayah luas lahan terbakar terbesar di Indonesia melebihi 38.000 hektar. Daerah terdampak parah mencakup Kabupaten Ketapang dan Kuburaya. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan mengalami kebakaran lahan gambut bawah permukaan yang parah memicu asap pekat kuning di wilayah Palangkaraya, Sampit, Banjarbaru hingga Barito Kuala. Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara mengalami lonjakan titik api di area konsesi perkebunan dan hutan industri. Nah, untuk Pulau Sumatera, Sobat Bahana, kombinasi cuaca kering ekstrim membuat Sumatera kembali dikepung asap tebal ya. Sumatera Selatan menjadi fokus utama penanganan intensif Kementerian Kehutanan karena kebakaran hebat di lahan gambut Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Oki, dan Musi Banyuasin. Nah, untuk daerah Riau, kebakaran meluas di lahan pesisir dan perkebunan, salah satu di Kabupaten Bengkalis. Untuk daerah Jambi, Sobat Bahana, kebakaran hutan menyebabkan penurunan jarak pandang ekstrim hingga di bawah 1 km di area Kota Jambi, Muaro Jambi. Untuk wilayah Papua, front kebakaran baru ini menjadi wilayah yang sangat disorot tahun ini karena mengalami lonjakan Karhula ekstrim dengan luas lahan terbakar mencapai lebih dari 25.000 hektar. Titik api terbesar berpusat di Kabupaten Merauke yang bertepatan dengan area pembukaan lahan skala besar. Untuk Papua Tengah mengalami kemunculan ratusan titik panas baru terutama terpantau di sekitar Kabupaten Nabire. Di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, akibat musim kemarau, wilayah non-gambut dan hutan sabana pegunungan juga ikut terbakar. Nusa Tenggara Timur, NTT, Nusa Tenggara Barat mengalami kebakaran lahan sabana dan hutan kering luas masing-masing berkitar 17.000 hingga 19.000 hektar. Di Jawa Timur dan Maluku, kebakaran hutan dan gunung dataran tinggi melanda vegetasi kering dengan area terdampak yang cukup luas. Dampak kumulatif secara nasional, total area terindikasi terbakar di Indonesia sepanjang tahun 2006 ini telah menembus lebih dari 202.000 hektar ya. Dampak asapnya bahkan sempat meluas menyeberangi batas negara hingga menurunkan kualitas udara di Singapura dan Malaysia. Oke, nah itu dia kabar Indonesia untuk dari bulan berapa kemarin ya Sobat Bahana ya. Kita mengalami hal seperti ini ya. Oke, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Berarti daerah-daerah yang cukup parah itu tadi ya Sobat Bahana, hampir 38 provinsi ya. Oke, wow, berita yang sangat luar biasa di sore ini ya Sobat Bahana ya. Ya, lebih baik kita mandi sore dulu bersama Jaja Miharja, Sobat Bahana. Selamat sore buat semuanya. Apapun keadaannya, tetap kita syukuri. Kita masih diberi kehidupan, masih diberi rezeki, dan masih berada dengan orang-orang tersayang kita tentunya ya. Icin, selamat sore Icin. Buat Ika Tanjung juga, selamat sore. Ya, apa kabar juga nih buat Amai Gau, Uni Gadi Palala ya. Terus juga buat Daal nih, ada di seleng bawah sana. Buat Bunda Dahlia, buat TL juga bersama keluarga, buat semua-semua yang masih dengar kita di 100,2 Ban FM ya. Ya, selamat sore buat semuanya, masih di gelaran ngedumel, ngedangdut dan Melayu di sore ini.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
2: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752 82 379.

0: Makassar, Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Ciek yo, Ciek saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
3: Ria berkuperi banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
4: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
3: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya, enggak kuat aku.
4: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritional Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
3: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
4: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
3: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
4: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
3: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
5: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

100,2 FM. Ya, sabar bahana sampai di sini dulu ya. Kita temenin di serangkaian lagu-lagu ngedumel kita di edisi siar kita hari Jumat 9 Oktober 2026. Ya, selamat sore buat sobat bahana semuanya. Setelah ini ada Voice of Islam ya, jelang maghrib sobat bahana. Dan ada nonsa-nonsa islami sampai pukul 21 di malam ini. Masih ada Sana di sini yang setia nemenin sobat bahana. Jangan kemana-mana, tetap setia di sini di 100.2 Bahana FM. Dan untuk maghrib kita pada hari ini pada jam 18 lewat 12 menit ya, untuk warga Padang Panjang, Batipu, Sepuluh Koto dan sekitarnya. Ya, kita jelang malam bersama kami tentunya di 100.2 Bahana FM ya sobat bahana. Dan tetap selalu semangat ya dalam menjalani kehidupan ini tentunya.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kuis kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
1: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar yang budiman, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mendorong kepada hamba-hambanya untuk menunaikan berbagai bentuk ketaatan kepadanya, karena di dalamnya ada kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman tatawwa khairan fahuwa khairullah." Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Allah Subhanahu wa ta'ala

juga menjelaskan bahwa sungguhnya kebajikan, sungguhnya ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba, maka akan bisa mendatangkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan segala ibadah yang sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Bukhari. Para pendengar yang budiman, keutamaan ini sifatnya umum, mencakup semua jenis peribadatan, mencakup semua jenis ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan puasa dari ibadah-ibadah yang lain dengan menyandarkannya kepada dirinya untuk mengingatkan keutamaannya dan memuliakannya. Dalam hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu 'amal ibni Adam law illa shaum fa innahu li ana anzi bihi." Semua amal ibadah anak Adam al untuknya kecuali puasa, maka ia untukku dan aku yang akan memberikan balasannya. Para pendengar yang budiman, dari hadis ini puasa memiliki ibadah yang spesial, di mana puasa untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalas secara langsung. "Wa ana ajzi bihi," kata Allah, "akulah yang akan membalasnya." Di sini menunjukkan bahwasanya pahala puasa sangat luar biasa sekali. Pahala puasa sangat istimewa, tidak terbatas, tidak terhitung. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan keutamaan puasa dan pahalanya yang banyak di dalam Al-Qur'an. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pahala luar biasa bagi orang-orang yang berpuasa di dalam As-Sunnah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Abu Umamah Al-Bahili, "Alaika bisawm fa innahu la mitsalah." Berpuasalah karena puasa itu tidak ada tandingannya. Hadis ini sahih. Para pendengar yang mudiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang senantiasa membuka beragam pintu kebaikan pada hamba-hambanya. Salah satu pintu kebaikan adalah menunaikan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ingat, salah satu pintu kebaikan adalah menunaikan puasa 6 hari di bulan Syawal, atau yang sering kita kenal dengan puasa Syawal. Pundi-pundi pahala akan diraih oleh siapa saja yang mampu mengetuk pintu ini, meskipun ia rela menahan rasa lapar dan dahaga. Sebaliknya, siapa saja yang terluput darinya, siapa saja yang terluput dari puasa Syawal, maka akan kehilangan pahala dan ganjaran yang luar biasa. Para pendengar yang budiman, untuk lebih menyelami, lebih mengetahui tentang hakikat puasa Syawal sebenarnya, maka marilah kita sama-sama mencoba membahas, merenungi, serta insya Allah mengamalkannya tentang puasa Syawal. Yang pertama adalah keutamaan puasa Syawal. Sebetulnya apa keutamaan puasa Syawal tersebut? Puasa 6 hari bulan Syawal memiliki keutamaan yang istimewa, memiliki keutamaan yang agung. Siapa saja yang berpuasa Ramadan lalu diikuti dengan 6 hari bulan Syawal, diikuti dengan puasa 6 hari puasa Syawal, maka
ia bagaikan melaksanakan

Melaksanakan puasa setahun penuh. Bagi siapa saja yang merenungi pahala ini, niscaya ia akan berlomba, niscaya ia akan bersegera untuk menunaikan puasa Syawal. Wahai Allah, perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut. Diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan summa tau sitta min Syawal kana kasyamin dahri." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, lalu ia mengiringinya dengan puasa 6 hari bulan Syawal, maka ia seperti puasa selama setahun. Hadis ini sahih, riwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, dan lain-lain. Para pendengar yang budiman, coba renungkan, coba kita perhatikan, coba kita pikirkan. Siapa saja yang berpuasa Ramadan, ia melaksanakan puasa selama sebulan penuh. Lantas, ia ikuti dengan puasa 6 hari bulan Syawal. Maka di sini kata Rasulullah SAW, dia seperti berpuasa setahun penuh. Kenapa demikian? Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang hadis ini. Orang yang melakukan satu kebaikan akan mendapatkan 10 kebaikan yang semisal. Puasa Ramadan selama sebulan berarti akan semisal dengan puasa 10 bulan. Puasa Syawal ada 6 hari, berarti akan semisal dengan 60 hari. Ya. Atau sama dengan 2 bulan. Oleh karena itu, seorang ketika melakukan puasa Ramadan, kemudian ia diikuti dengan puasa 6 hari bulan Syawal, maka ia seperti melaksanakan puasa setahun penuh. Jadi luar biasa sekali, luar biasa sekali, luar biasa. Ya, oleh karena itu hendaknya kita berusaha secara maksimal, secara optimal mempersiapkan jiwa-jiwa kita, mempersiapkan fisik-fisik kita untuk merengkuh pahala ini, untuk menggapai pahala yang luar biasa sih ini. Para pendengar yang budiman, kemudian yang kedua, faidah puasa Syawal. Sungguhnya kita mengetahui bahwasanya di bulan Syawal ini ada amalan yang utama, yaitu puasa 6 hari bulan Syawal. Apa saja faedah melaksanakan puasa Syawal tersebut? Di sini kita akan memaparkan beberapa faedah tentang puasa Syawal. Faedah yang pertama adalah puasa Syawal akan menggenapkan ganjaran berpuasa setahun. Ingat, puasanya puasa Syawal akan menggenapkan ganjaran berpuasa setahun penuh. Jadi ketika seorang menaikkan puasa Ramadan, puasa wajib Ramadan, lantas diikuti dengan puasa Syawal, maka puasa Syawalnya ini menggenapkan ganjaran berpuasa setahun penuh. Berarti di sini ketika seorang tidak menunaikan puasa Syawal, pahala ganjaran berpuasa setahun penuh akan hilang darinya, akan terluput darinya, akan sirna baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan summa tau sittan Syawal kana qiyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan lalu ia mengiringinya dengan puasa 6 hari bulan Syawal, maka ia seperti puasa selama setahun penuh. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa mengingatkan diri kita untuk melaksanakan puasa Syawal ini. Begitu pula mengingatkan istri-istri kita, mengingatkan anak-anak kita, mengingatkan saudara-saudara kita, agar mereka bersegera menunaikan puasa 6 hari bulan Syawal. Kemudian faedah puasa Syawal yang kedua, puasa Syawal
seperti halnya

0: sholat sunnah rawatib yang dapat menutup kekurangan dan menyempurnakan ibadah yang wajib. Yang dimaksud di sini bahwa puasa Syawal akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan.
1: Kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Ria perutku perih banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritional Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Hair for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Deh, Rami lu ngulang baru eh. Apa kakadena di bawah saja beli ya? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ipa, Ipa.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini di buku kari MT lo mah. Aduh dinda di sikoha. Mari lah Ipa, ini kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyak. Yo Ipa. Iyo, ini sekalian kamu beli isi kade yang mah. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Jangan ko dia.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan.

0: CP dan D serta barang-barang harian Anda.
1: Hey, tetap dengerin Bareng FM ya.
2: Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang. Kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Nike Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

0: Radio World on Air memberikan kamu informasi tentang tempat-tempat wisata yang menarik dikunjungi. Radio World on Air setiap minggu jam 1 siang hanya di 100,2 Bahan FM Rancak Banang. Radio World on Air.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Padang Panjang yang saya banggakan, saya Henry Anis, Wali Kota Padang Panjang, menyampaikan bahwa setiap suara masyarakat itu penting. Setiap laporan adalah masukan, dan setiap aspirasi adalah bagian dari pembangunan kota kita. Dan semua itu bisa disampaikan dengan lebih mudah melalui aplikasi Papago atau Padang Panjang Go. Gunakanlah fitur lapor warga untuk menyampaikan pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat. Laporan akan dipantau melalui comment center dan diteruskan kepada perangkat daerah atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Papago juga menyediakan informasi pemerintahan, wisata, kuliner, serta berbagai informasi menarik tentang Kota Padang Panjang. Mari kita bangun komunikasi dua arah. Pemerintah bekerja, masyarakat menyampaikan. Pemerintah mendengar dan pemerintah merespon. Silakan download Papago melalui App Store dan Play Store. Karena Papago, satu aplikasi, satu suara masyarakat semakin dekat dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana. Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM Rancak Bana.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Ria perutku perih banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritional Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Hair for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: 给你啊，加倍啦！你们准备有多晚？同学，我还没接。
1: Sabar lah dengan dia, tu kaget lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali amit, toko mas ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yusaban, narancak. Bagagilah sana, ka toko mas ilham, di jalan kantin nomor ampek pula 2 Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko mas ilham.
3: Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
4: Adian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai, cantik pula kan Dian?
3: Iya, Upi makin cantik di perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
5: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru.Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang.
3: Upi, yuk, antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
4: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Ciek yo. Ciek saja.
3: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
4: Biar Upi makin cantik gitulah.
5: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
6: 102.1 FM, the first choice. Information and music.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru.

0: bakal dapat hal yang lebih dari ini. Pecamkan itu.
1: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
2: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
3: Yerebun, annyeong, sigem, 100.2 Bahan FM, Tuto Itta.
4: Ladies and gentlemen, introducing for the first time.
3: Bahan FM, namu-namu-namu tua.
5: Attention. You are listening to Bahan FM now. 100.1 FM. Stay direct to

0: meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, Islam adalah agama rahmah dan penuh kasih sayang. Hidup rukun dalam bertetangga adalah akhlak yang sangat ditekankan di dalam Islam. Jika umat Islam memberikan perhatian dan menjalankan poin penting ini, niscaya akan tercipta kehidupan masyarakat yang tentram, aman dan nyaman. Hak dan kedudukan tetangga bagi seorang muslim sangatlah besar dan mulia. Sampai-sampai sikap terhadap tetangga dijadikan sebagai indikasi dari keimanan seorang mukmin. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tetangganya. Bahkan besar dan pentingnya kedudukan tetangga bagi seorang mukmin sangatlah ditekankan. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrithuh." Jibril senantiasa menasihatiku tentang tetangga, hingga aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapat bagian dari harta warisan. Bukan berarti dalam hadis ini Jibril mensyariatkan bagian harta waris untuk tetangga, karena Jibril tidak memiliki hak dalam hal ini. Namun maknanya adalah beliau sampai mengira bahwa akan turun wahyu yang mensyariatkan tetangga mendapat bagian harta warisan. Ini menunjukkan betapa ditekankannya wasiat Jibril tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendengar rahimakumullah, karena demikian penting dan besarnya kedudukan tetangga bagi seorang muslim, agama Islam pun memerintahkan umatnya untuk berbuat baik terhadap tetangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-36, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ

ابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang memiliki hubungan kerabat, dan tetangga yang bukan kerabat. Teman sejawat, ibnu sabil, dan para hamba sahayamu. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Pendengar, tetangga yang lebih dekat tempatnya, lebih besar haknya. Maka sudah semestinya seseorang mempererat hubungannya terhadap tetangganya. Dengan memberinya sebab-sebab hidayah, dengan memberikan sedekah, dengan berdakwah kepadanya, bersikap lemah lembut dalam perkataan dan perbuatan, serta tidak memberikan gangguan, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Abu Daud, "Khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibih, wa khairul jiran indallahi khairuhum li jarih." Sahabat yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya terhadap sahabatnya. Dan tetangga yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya terhadap tetangganya. Maka jelas sekali bahwa berbuat baik terhadap tetangga adalah akhlak yang sangat mulia. Dan akhlak yang sangat ditekankan penerapannya. Karena hal ini diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping terdapat anjuran, syariat Islam juga mengabarkan kepada kita ancaman terhadap orang yang enggan dan lalai dalam berbuat baik kepada tetangga. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menafikan keimanan dari orang yang lisannya kerap menyakiti tetangga. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qil wa man ya Rasulullah? Qala alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah, tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Ada seorang yang bertanya, siapa dia wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Gangguan di sini maksudnya diantaranya adalah perbuatan culas, perbuatan khianat, kezaliman, dan kejahatan lainnya. Barang siapa yang tetangganya tidak aman dari sifat-sifat itu, maka ia bukanlah seorang mukmin. Jika itu juga dilakukan dalam perbuatan, maka lebih parah lagi. Jadi, haram hukumnya mengganggu tetangga dengan segala bentuk gangguan. Jika seseorang melakukannya, maka ia bukan seorang mukmin yang sempurna imannya. Dalam artian ia tidak memiliki sifat sebagaimana sifat orang mukmin dalam masalah ini. Bahkan mengganggu tetangga termasuk dosa besar karena pelakunya diancam dengan neraka. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak bahwa ada seorang sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, si fulanah sering salat malam dan berpuasa. Namun lisannya sering menyakiti tetangganya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada kebaikan padanya dan ia berada di dalam neraka." Hal ini disebabkan karena ia mengamalkan amalan sunnah yang boleh ditinggalkan, namun ia malah memberikan gangguan yang hukumnya haram di dalam Islam. Mendengar yang budiman, semua bentuk akhlak yang baik adalah sikap yang selayaknya diberikan kepada tetangga kita. Di antara bentuk itu adalah bersedekah kepada tetangga jika memang membutuhkan. Bahkan anjuran bersedekah kepada tetangga ini sangat ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, "Laisal mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'un ila jambih." Bukanlah mukmin orang yang perutnya kekenyangan, sedang tetangga sebelahnya dalam keadaan kelaparan. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau juga bersabda,
إذا طبخت

مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. Jika engkau memasak sayuran, perbanyaklah kuahnya. Lalu lihatlah keluarga tetanggamu, berikanlah sebagiannya kepada mereka dengan cara yang baik. Selain hal itu, termasuk pula segala bentuk akhlak baik lainnya, seperti memberi salam, menjenguknya ketika sakit, membantu kesulitannya, berkata lemah lembut, bermuka cerah di depannya, menasihatinya dalam kebenaran, dan lain sebagainya. Lalu pendengar, bagaimana jika kita bertetangga dengan seorang non-muslim? Dalam firman Allah Ta'ala pada surat An-Nisa ayat ke-36 yang telah disebutkan tentang anjuran berbuat baik pada tetangga, disebutkan dua jenis tetangga, yaitu tetangga dekat dan tetangga jauh. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tafsir dua jenis tetangga ini dalam kitab tafsirnya, bahwa Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa al-jari dzal qurba adalah tetangga yang masih ada hubungan kekerabatan, dan al-jari junub adalah tetangga yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Beliau juga menjelaskan, Abu Ishaq meriwayatkan dari Nauf al-Bikali bahwa al-jari dzul qurba adalah muslim dan al-jari junub adalah Yahudi dan Nasrani. Pendengar yang budiman, anjuran berbuat baik kepada tetangga berlaku secara umum kepada setiap orang yang disebut tetangga, bagaimanapun keadaannya. Ketika menjelaskan hadis mazala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarithuhu, Jibril senantiasa menasihatiku tentang tetangga hingga aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapat bagian harta waris. Al-Aini menuturkan bahwa kata al-jar di sini mencakup seorang muslim, kafir, ahli ibadah, orang fasik, orang jujur, orang jahat, orang pendatang, orang asli pribumi, orang yang memberi manfaat, orang yang suka mengganggu, karib kerabat, ajnabi, baik yang dekat rumahnya ataupun orang yang agak jauh. Demikianlah yang dilakukan oleh para salafus salih. Dikisahkan dari Abdullah bin Amr al-As bahwa beliau menyembelih seekor kambing. Beliau lalu berkata kepada seorang pemuda, akan aku hadiahkan sebagian untuk tetangga kita yang orang Yahudi itu. Pemuda tadi berkata, hah? Engkau hadiahkan kepada tetangga kita orang Yahudi? Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Jibril senantiasa menasihatiku tentang tetangga, hingga aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapat bagian harta warisan. Demikian dijelaskan oleh Abdullah bin Amr al-As. Oleh karena itu pendengar rahimakumullah, para ulama menjelaskan bahwa tetangga itu ada tiga macam. Yang pertama, tetangga muslim yang memiliki hubungan kerabat. Maka ia memiliki tiga hak, yaitu hak tetangga, hak kekerabatan, dan hak sesama muslim. Kemudian yang kedua, tetangga muslim yang tidak memiliki hubungan kekerabatan, maka ia memiliki dua buah hak, yaitu hak tetangga dan hak sesama muslim. Dan yang ketiga adalah tetangga non-muslim, maka ia hanya memiliki satu hak, yaitu hak tetangga. Pendengar yang budiman, dengan demikian, berbuat baik kepada tetangga ada tingkatannya. Semakin besar haknya, maka semakin besar tuntunan agama terhadap kita untuk berbuat baik kepadanya. Di sisi lain, walaupun tetangga kita non-muslim, ia tetap memiliki satu hak, yaitu hak tetangga. Jika hak tersebut dilanggar, maka kita terjatuh pada perbuatan zalim dan dosa. Sehingga, sebagai muslim, kita dituntut juga untuk berbuat baik pada tetangga non-muslim sebatas memenuhi haknya sebagai tetangga tanpa menunjukkan loyalitas kepadanya, kepada agamanya, dan kekufuran yang ia anut. Yang semoga dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan tersebut
menjadi jalan.

hidayah baginya untuk memeluk agama Islam. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagian kita bingung ketika mengisi waktu liburan. Ada yang mengisinya dengan menonton televisi, bertamasya, berbelanja, jalan-jalan dan kegiatan lainnya. Ada yang mengisi liburannya dengan setumpuk kegiatan organisasi di kampus. Ada pula yang mengisinya dengan menghadiri banyak pengajian. Sebagian mengisi liburan dengan kegiatan yang bermanfaat, sedangkan sebagian yang lain mengisinya dengan kegiatan yang sia-sia. Terlepas dari itu semua, tidakkah kita ingat bahwa terdapat suatu kegiatan yang sangat mulia dan utama? Kegiatan mulia yang bernama berbakti kepada kedua orang tua. Pendengar rahimakumullah, kita pasti tidak asing lagi dengan kata berbakti kepada kedua orang tua yang sering kita jumpai di pengajian dan buku-buku keislaman. Kali ini kita akan membahas suatu amal yang sangat mulia, yaitu mengenai berbakti kepada kedua orang tua serta kisah dari para ulama dalam mentaati kedua orang tua. Islam menjadikan berbakti kepada kedua orang tua sebagai sebuah kewajiban yang sangat mulia dan sangat besar. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya tentang amal-amal soleh yang paling tinggi dan mulia. Beliau SAW menjawab, salat tepat pada waktunya, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan berjihad di jalan Allah. Lihatlah pendengar, betapa kedudukan orang tua sangat agung di dalam Islam. Sampai-sampai Rasulullah SAW menempatkannya sebagai salah satu amalan yang paling utama. Lalu pertanyaannya, sudahkah kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Masih dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dijelaskan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW yang artinya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dariku? Rasulullah SAW lalu menjawab, ibumu. Laki-laki itu kemudian bertanya kembali, kemudian siapa ya Rasulullah? Beliau lalu menjawab, ibumu. Orang itu bertanya lagi, kemudian siapa? Lagi-lagi beliau SAW menjawab, ibumu. Orang itu pun bertanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, ayahmu. Demikian pula banyak perkataan salafus saleh tentang berbakti kepada kedua orang tua. Salah satu di antaranya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, suatu ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bertanya kepada seseorang, apakah engkau takut masuk neraka dan ingin masuk ke dalam surga? Orang itu menjawab, ya. Ibnu Umar kemudian berkata, berbaktilah kepada ibumu. Demi Allah, jika engkau melembutkan kata-kata kepadanya dan memberinya makan, niscaya engkau akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Subhanallah. Pendengar rahimakumullah, dewasa ini sering kita saksikan banyak orang yang melakukan ritual-ritual ibadah yang menyimpang karena kebodohan mereka, dengan tujuan agar terhindar dari api neraka dan mendekatkan diri ke dalam surga. Padahal kalau mereka tahu, sebenarnya alangkah dekatnya mereka dengan surga. Surga yang selalu menjadi penggerak jiwa para salafus saleh untuk bisa meraihnya, yang dipenuhi dengan kenikmatan beraroma kasturi, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, yang membuat segenap jiwa

Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya mereka telah diampuni." "Mengapa wahai Rasulullah?" tanya mereka. Beliau menjawab, "Karena dia telah berbuat baik kepada ibunya." Kemudian beliau melanjutkan, "Dia memiliki ibu yang sangat tua. Suatu ketika ada orang yang berseru, 'Wahai, ada musuh yang hendak memporak-porandakan kalian.' Lalu ia menggendong ibunya yang telah tua itu. Bila kelelahan, ia turunkan ibunya. Kemudian ia gendong ibunya di depan. Ia taruh telapak kaki ibunya di atas telapak kakinya agar ibunya tidak terkena panas. Begitu seterusnya hingga akhirnya mereka selamat dari sergapan musuh." Renungkanlah pendengar. Bila kita simak kisah tersebut lebih dalam, kita akan mengetahui bahwa berbakti kepada orang tua, terutama ibu, menjadi sebab kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Maka selayaknya kita berusaha agar bisa meraih kebahagiaan itu selagi orang tua kita masih hidup. Kemudian bandingkanlah keadaan di zaman kita dengan kisah tadi. Alangkah jauh perbedaannya. Apakah yang memberatkan kita untuk berbakti kepada orang tua sebagaimana yang telah dilakukan oleh para salafus saleh? Apa yang menghalangi kita untuk berbakti kepada mereka jika hal tersebut akan membuat kita bahagia dan menjadi orang yang kaya pahala dan tentram hatinya? Sungguh merugi jika kita mengetahui dekatnya surga dengan berbakti kepada kedua orang tua, tetapi kita malah melalaikannya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, yang artinya, orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Jika engkau ingin, maka sia-siakanlah pintu itu atau jagalah ia. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau juga bersabda yang artinya, celaka, celaka, celaka. Ada yang bertanya, siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang mendapati salah satu atau kedua orang tuanya telah berusia lanjut, tetapi ia tidak membuat mereka masuk ke dalam surga. Orang yang mendapati salah satu atau kedua orang tuanya telah berusia lanjut, tetapi tidak membuatnya masuk ke dalam surga. Pendengar yang budiman, terkadang sebagian kita beranggapan bahwa kewajiban berbakti kepada kedua orang tua telah usai ketika orang tua telah wafat. Jika memang demikian, alangkah bakhilnya diri kita. Alangkah singkatnya bakti kita kepada orang tua yang telah mengasuh kita dengan penuh kasih sayang, yang telah mengorbankan siang dan malamnya untuk kebahagiaan sang anak. Seorang yang telah mengucurkan banyak air mata dan keringat untuk kebaikan sang anak. Lantas apakah balas budi kepada mereka akan berakhir seiring berakhirnya kehidupan mereka? Ketahuilah pendengar, bahwa saat setelah wafat adalah saat di mana kedua orang tua paling membutuhkan bakti anak-anak mereka. Yaitu ketika mereka telah memasuki alam barzakh, mereka sangat membutuhkan doa yang terbaik dan permohonan ampun melalui seorang anak untuk mengangkat kedua telapak tangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hakim rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis bahwa seseorang pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah masih tersisa sesuatu sebagai baktiku kepada kedua orang tuaku setelah keduanya wafat?" Beliau bersabda, "Ya, engkau mendoakan keduanya, memohonkan ampunan untuk keduanya, menunaikan janji keduanya, memuliakan teman keduanya, dan silaturahmi yang tidak tersambung kecuali dengan keduanya." Begitulah pendengar, bakti seorang anak pada kedua orang tua senantiasa menjadi hutang seorang manusia selama ruh masih berada pada jasadnya. Selama jantung masih berdetak, selama nadi masih berdenyut, dan selama nafas masih berhembus. Oleh karena itu, sangat keliru jika ada orang yang beranggapan bahwa baktinya telah usai ketika orang tua telah wafat. Bakti seorang anak pada orang tua senantiasa menjadi hutang yang harus ditunaikan sampai ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat membutuhkan doa yang tulus serta permohonan ampun, sehingga mereka mendapatkan limpahan rahmat

dan ampunan dari Allah karenanya. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis yang artinya, sungguhnya Allah mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga. Lantas ia bertanya, wahai Rabb, ya Allah, mengapa aku mendapatkan ini? Allah menjawab, ini karena permohonan ampunan anakmu untukmu. Pendengar rahimakumullah, berbakti kepada kedua orang tua membuahkan banyak keutamaan. Di antara beberapa faedah berbakti kepada kedua orang tua adalah, keutamaan yang pertama, sebab dihapuskannya dosa besar. Imam Ibnu Hibban rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, aku telah melakukan dosa besar. Apakah ada taubat untukku? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, apakah engkau memiliki seorang ibu? Laki-laki itu menjawab, tidak. Nabi bertanya lagi, apakah engkau memiliki seorang bibi? Ia menjawab, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berbaktilah kepadanya. Kemudian yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua merupakan penyebab keberkahan dan bertambahnya rizki. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rizkinya, hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung tali silaturahmi. Kemudian keutamaan yang ketiga, barang siapa yang berbakti kepada bapak ibunya, maka anak-anaknya akan berbakti kepadanya. Dan sebaliknya, barang siapa yang durhaka kepada keduanya, maka anak-anaknya pun akan berbuat durhaka pula kepadanya. Keutamaan selanjutnya, bahwa ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua, dan sebaliknya murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Dan yang tidak kalah penting, pendengar rahimakumullah, fadilah dari berbakti kepada kedua orang tua adalah diterimanya amal soleh seorang mukmin. Seorang yang berbakti kepada kedua orang tua, maka amalnya akan diterima. Diterimanya amal akan mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, kalau aku tahu bahwasanya aku punya amal yang diterima, pasti aku bersandar kepada hal itu. Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, sesungguhnya Allah akan menerima amalnya. Pendengar yang budiman, renungkanlah keutamaan-keutamaan tersebut. Sungguh berbakti kepada orang tua merupakan salah satu sebab dihapuskannya dosa-dosa besar, diterimanya amal soleh, serta menjadi sebab kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Setelah kita melihat keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, pahala besar yang dijanjikan oleh Allah, serta kisah-kisah generasi pendahulu yang saleh, masih adakah penghalang bagi kita untuk menaati kedua orang tua? Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, keridhaan seorang hamba terhadap keputusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik ataupun buruk adalah salah satu konsekuensi dari keimanan. Seorang muslim harus memahami bahwa semua takdir tidaklah terjadi menurut kehendak dan nafsunya, tetapi terjadi berdasarkan hikmah dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba tidak berada dalam posisi boleh mengajukan saran atau permintaan, tetapi kewajiban kita adalah mematuhi dan menerima. Oleh sebab itu dalam kondisi

kondisi apapun, kita harus menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar rahimakumullah, ridha adalah sebuah rasa cinta dan kemuliaan tertinggi bagi hamba-hamba yang senantiasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sedikit orang yang bisa meridhai kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidupnya. Ridha adalah pintu Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, tempat merenung bagi orang-orang arif dan juga surga dunia. Karena itu seorang hamba harus menguatkan azamnya untuk bisa ridha terhadap segala ketentuan Allah. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya lebih agung daripada surga dan segala kenikmatannya. Ridha adalah salah satu sifat Allah, sedangkan surga adalah ciptaannya. Allah menjelaskan hal ini dalam firman-Nya, yaitu dalam surah At-Taubah ayat ke-72, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'ada Allahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati 'adn. Wa ridwanun minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kekal mereka di dalamnya. Dan mereka mendapat tempat-tempat yang bagus di surga Aden. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Keridhaan Allah dalam ayat tersebut adalah balasan atas keridhaan orang-orang mukmin pada putusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berada di dunia. Ar-Raghib rahimahullah berpendapat bahwa maksud keridhaan seorang hamba kepada Allah adalah dia tidak membenci apa yang telah Allah putuskan kepadanya. Allah akan meridhai hambanya jika dia senantiasa melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dengan kata lain, ridha adalah keikhlasan hati ketika menghadapi keputusan pahit. Dan siapapun yang menekuni apa-apa yang diridhoi oleh Allah, seperti melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, terlebih lagi apabila dia menunaikan hal-hal yang wajib dan yang dianjurkan, niscaya Allah akan meridhoinya. Seperti halnya orang yang menekuni perkara yang dicintai Allah, maka Allah juga akan mencintainya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Yang artinya, barang siapa yang memusuhi waliku, berarti dia telah menantangku untuk berperang. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku tidak henti-hentinya mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Pendengar rahimakumullah, ridha dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama yaitu ridha dalam melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang diperbolehkan olehnya. Tentu tanpa melampaui batas. Serta menjauhi segala larangan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat ke-59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Dan mereka berkata, cukuplah Allah bagi kami. Allah akan memberikan sebagian dari karunia-Nya dan demikian pula Rasul-Nya. Sungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah. Ridha yang pertama ini hukumnya wajib, sehingga orang yang meninggalkannya berhak mendapatkan celaan. Kemudian keridhaan yang kedua, yaitu ridha dalam menerima musibah, seperti kefakiran, rasa sakit, dan yang sejenisnya. Menurut sebagian ulama, ridha seperti ini hukumnya dianjurkan. Tetapi sebagian lagi mengatakan bahwa hukumnya adalah wajib. Pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang menyebutkan bahwa dalam kondisi seperti yang telah disebutkan, tindakan yang diwajibkan adalah bersabar. Ridha adalah pintu keyakinan terbesar.

tempat turunnya rahmat, berlimpahnya keberkahan, dan menjadi sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala atas seorang hamba. Hal ini sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat ke-119 radhiyallahu anhum waradu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Hakikat ridha adalah menerima hikmah, membenarkan agama, mengandalkan kelemah lembutan, ketenangan, dan usaha yang baik. Pendengar rahimakumullah, kadang kita membenci sesuatu padahal itu baik bagi kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai hal tersebut yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-216. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kalian. Dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kalian. Allah mengetahui sedang kalian tidak mengetahui. Ayat ini mengandung banyak hikmah, rahasia, dan kebaikan bagi seorang muslim. Jika seorang muslim mengetahui bahwa sesuatu yang dibenci dapat mendatangkan sesuatu yang dicintai, dan sesuatu yang dicintai terkadang membawa sesuatu yang dibenci, dia tidak akan merasa aman dari kesengsaraan ketika mendapatkan kesenangan. Dia pun tidak akan merasa putus asa untuk meraih kesenangan saat mendapatkan kesusahan, karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Hanya Allah yang mengetahui apa yang tidak diketahui oleh hamba-hambanya. Berikut ini adalah beberapa hikmah yang terkandung di dalam ayat tersebut. Yang pertama, ayat tersebut menuntut seorang hamba untuk menyerahkan segala sesuatu pada Zat yang Maha mengetahui kesudahan setiap perkara. Ridha dengan apa yang menjadi pilihan Allah untuk dirinya, lalu melaksanakan pilihan itu ikhlas karena Allah untuk mendapatkan hasil yang baik pada pilihan tersebut. Poin yang kedua, tidak selayaknya seorang hamba mengajukan usulan dan pilihan kepada Allah. Kita sebaiknya meminta kepada Allah apa yang terbaik untuk kita, karena bisa jadi padahal yang kita minta tersebut terdapat keburukan, padahal kita tidak mengetahuinya. Kita seharusnya tidak mengajukan pilihan apapun kepada Allah, tetapi kita boleh meminta pilihan yang terbaik menurut Allah. Kita harus ridha dengan pilihan dari Allah, karena itulah yang terbaik dan lebih bermanfaat bagi kita. Kemudian poin yang ketiga, jika kita sudah menyerahkan segala sesuatu kepada Allah dan ridha dengan apa yang menjadi pilihannya, niscaya Allah akan menolong kita. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita kekuatan, tekad, dan kesabaran. Allah juga akan memalingkannya dari segala malapetaka yang akan menimpanya. Selain itu, Allah akan memperlihatkan kebaikan dan keutamaan hasil pilihannya daripada pilihan kita sendiri. Dan poin yang terakhir, kita sebaiknya selalu berpikir positif. Jika kita ridha dengan pilihan Allah, insya Allah kita akan senantiasa dilindungi olehnya. Namun jika kita tidak ridha, takdir tetap akan datang, sedangkan kita mungkin sedang berada dalam kondisi yang tercela dan tidak mendapat lindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Keridhaan dalam menerima takdir Allah akan membuat kita berada dalam belas kasih dan kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang Allah akan menjaga kita dari hal-hal buruk, dan kelembutan Allah akan memudahkan kita menerima takdirnya. Pendengar rahimakumullah, dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai ridha. Pada kesempatan kali ini, semoga Allah senantiasa memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersikap ridha atas segala ketentuan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu'alam bisawab, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Hair for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mak dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam adalah syariat yang sangat sempurna, tidak ada satu sisi kehidupan pun yang luput dari perhatiannya. Semua permasalahan yang didapat kita akan dapatkan aturannya di dalam Islam. Sampai-sampai dalam perkara yang mungkin dianggap kecil seperti buang hajat, ada adabnya, ya. Satu perkara yang juga tidak lepas dari perhatian pengaturan Islam adalah masalah menjenguk orang sakit, yang dijadikan sebagai

satu hak Muslim terhadap Muslim yang lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dikatakan hakul Muslim alal Muslim khamsun: raddus salam, wa iyadatul marid, wa ittiba'ul janaiz, wa ijabatul da'wah, wa tashmitul 'atis. Ya, hak seorang Muslim terhadap Muslim yang lain ada lima perkara. Yang pertama adalah menjawab salam, kemudian menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan orang yang bersin bila yang bersin tersebut mengucapkan hamdalah. Nah, pendengar sekalian, hukum menjenguk orang yang sakit adalah fardu kifayah. Artinya bila ada seorang atau sebagian orang yang melakukan, maka gugurlah kewajiban dari yang lainnya. Bila tidak ada seorang pun yang melakukannya atau yang menjenguknya, maka wajib bagi orang yang mengetahui keberadaan si sakit ini untuk menjenguk. Nah, kemudian kita perlu ketahui bahwa orang sakit yang dituntunkan untuk dijenguk adalah orang yang terbaring di rumahnya atau di rumah sakit dan tidak keluar darinya. Ya. Adapun orang yang menderita sakit yang ringan, yang tidak menghalanginya untuk keluar rumah, ya, dan bergaul dengan orang lain, maka ini tidak perlu dijenguk, seperti itu. Namun bagi orang yang mengetahui sakitnya, ya, hendaknya menanyakan keadaannya. Ya, keutamaan yang besar dijanjikan bagi seorang Muslim yang menjenguk saudaranya yang sakit, seperti yang ditunjukkan di dalam hadis-hadis yang banyak sekali. Di antaranya hadis yang pertama adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Tsauban radhiyallahu an, dia mengkhabarkan ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muslima idza aada akhahu almuslim lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji'. Rasul mengatakan sesungguhnya seorang Muslim bila menjenguk saudaranya sesama Muslim, maka ia terus-menerus berada di khurfatil jannah hingga dia pulang kembali. Di dalam lafaz yang lain dikatakan, man 'ada maridan lam yazal fi khurfatil jannah. Qila, ya Rasulullah, wa ma khurfatil jannah? Qala, janaha. Ya. Rasul mengatakan, barang siapa yang menjenguk orang yang sakit, maka dia terus-menerus berada di khurfatil jannah. Kemudian ditanya beliau, wahai Rasulullah, apakah yang disebut dengan khulfatil jannah itu? Maka beliau pun menjawab, yaitu buah-buahan yang dipetik dari surga. Demikian. Kemudian di hadis yang kedua, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ali bin Abi Thalib, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslim ya'udu musliman qudwatan illa salla alaihi 70,000 malak hatta yumsi wa in 'adahu ashiyatan illa salla alaihi 70,000 malak hatta yusbih wa kana lahu kharifun fil jannah. Tidaklah seorang muslim menjenguk muslim yang lain di pagi hari melainkan 70,000 malaikat bersolawat atasnya, memintakan ampun untuknya hingga berada di sore hari. Dan jika dia menjenguk di sore hari, maka malaikat akan datang sebanyak 70,000 bersolawat kepadanya, memintakan ampun untuknya hingga dia berada sampai pagi hari. Dan dia memiliki buah-buahan yang dipetik di dalam surga. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa adab yang perlu diperhatikan ya oleh seseorang bila dia hendak menjenguk orang yang sakit. Yang pertama adalah dia melakukan amalan tersebut dengan niat menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, dia meniatkan untuk berbuat baik kepada saudaranya dengan menjenguknya. Karena seseorang yang sakit bila dijenguk oleh saudaranya akan merasa senang dan menjadi lapang hatinya insyaallah. Ya, keutamaan yang menjenguk orang sakit yang ketiga ya atau dan sekaligus menjadi adab seorang yang menjenguk adalah dia gunakan kesempatan untuk membesuk ya tersebut untuk memberikan arahan kepada si sakit dalam perkara yang bermanfaat baginya. Ya, seperti

menyuruhnya bertobat, beristighfar, menyelesaikan hak-hak orang lain yang belum dipenuhi, ya, dan bersabar dan segala macamnya. Kemudian yang berikutnya adalah bisa jadi si sakit memiliki permasalahan tentang bagaimana tata cara thaharah atau sholat selama sakitnya atau yang semisalnya. Maka bila si penjenguk itu punya ilmu tentangnya, maka hendak dia juga bisa mengajarkan ya kepada si sakit tersebut. Kemudian yang kelima adalah dia melihat mana yang maslahat bagi yang sakit ya. Apakah dia lama berada di sisi yang sakit tersebut atau cukup sebentar saja? Ya, bila dia melihat si sakit senang, terlihat gembira ketika dia melihat orang yang menjenguk dan menyukai bila dia berlama di tempat tersebut, maka hendaknya dia pun menahan diri ya supaya dia bersama si sakit tersebut dalam rangka untuk berbagi kebahagiaan dengan saudaranya. Namun bila dilihat mungkin dia merasa tidak betah, maka hendaknya dia tidak berlama-lama di tempat tersebut. Ya, kemudian keutamaan yang terakhir atau dan sekaligus ini menjadi adab seorang yang menjenguk adalah hendaknya dia mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan yang sedang dinikmatinya, karena biasanya orang yang tidak mengetahui kadar nikmat Allah kepadanya kecuali bila dia melihat orang yang ditimpa musibah berupa kehilangan nikmat tersebut. Ya, dengan nikmat tersebut ia memuji Allah. Ya, dia memuji Allah Subhanahu wa taala betapa nikmatnya sehat itu dan memohon agar melanggengkannya kesehatan pada dirinya. Nah, pendengar sekalian, wanita tidaklah berbeda dengan laki-laki dalam pensyariatan menjenguk orang sakit. Ini artinya wanita pun diperbolehkan menjenguk orang sakit. Tentunya ia keluar dari rumahnya menuju ke tempat si sakit dengan memperhatikan adab-adab syar'i seperti menutup aurat, ya, tidak memakai wangi-wangian, menjaga rasa malu, menjaga diri dari fitnah dan sebagainya. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah menjenguk ayahnya Abu Bakar As-Siddiq dan Bilal radhiyallahu anhuma yang sedang sakit. Aisyah mengabarkan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, yakni awal hijrah beliau ke Madinah, Abu Bakar dan Bilal radhiyallahu anhuma ditimpa penyakit, ya, yaitu demam. Penyakit demam dengan panas ya, yang sangat tinggi. Maka aku pun masuk menemui keduanya. Aku katakan, wahai ayahku, bagaimana engkau dapatkan keadaan dirimu? Dan engkau, wahai Bilal, bagaimana engkau dapatkan keadaan dirimu? Aisyah berkata, adalah Abu Bakar bila demam yang tinggi menyerangnya. Dia berkata, setiap orang akan ditimpa kematian di pagi hari dalam keadaan dia berada di tengah keluarganya, dan kematian itu lebih dekat dengannya daripada tali sandalnya sendiri. Kemudian dia pun menceritakan tentang Bilal. Bilal bila sakit telah hilang darinya, dia mengangkat suaranya sembari menangis dan berkata, aduhai, apa kiranya suatu malam aku sungguh-sungguh akan bermalam di suatu lembah dan di sekitarku ada tumbuhan idkhir dan jali. Adakah satu hari aku sungguh akan mendatangi miyah di jannah? Dan adakah akan nampak bagiku syamah dan tafil? Aisyah berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengabarkan kepada beliau tentang hal itu. Maka beliau pun berdoa, ya Allah, cintakanlah kepada kami Madinah sebagaimana kecintaan kami kepada Makkah atau lebih. Ya Allah, baikkanlah kota ini dan berkahilah kami dalam mud dan so'nya, dan pindahkanlah humanya atau rasa sakitnya, rasa panasnya itu, lalu letakkanlah huma ini di Juhfah. Nah, pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila yang dijenguk si wanita adalah sesama wanita ya atau lelaki dari kalangan mahramnya, maka tidak ada permasalahan. Yang jadi masalah bagaimana bila yang sakit itu adalah lelaki bukan mahram. Bolehkah seorang wanita bukan mahram menjenguknya? Ya, masalah ini terjawab dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, di mana Aisyah menjenguk Bilal,
Ya, wallah alam bisawab, tentunya selama aman.

dari fitnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain menjenguk para sahabatnya juga yang sedang sakit, ya beliau juga pernah menjenguk para sahabiah yang ditunjukkan di dalam beberapa hadis. Yang pertama adalah hadis dari Imam Muslim diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Dia memberitahukan anna Rasulullah dakhala ala ummi Sa'ib au ummi al-Musayyib faqala ma laka ya ummi Sa'ib au ya ummi al-Musayyib تزبزفين قالت الحمى لا بارك الله فيها فقال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبز الحديد. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membesuk Ummu Sayyib atau Ummu Musayyib. Beliau berkata, "Kenapa engkau wahai Ummu Musayyib terlihat gemetaran? Kenapa engkau wahai Ummu Sayyib terlihat gemetaran?" Dia menjawab, "Saya sakit humma ya Rasulullah. Semoga Allah tidak memberkahi penyakit ini." Rasulullah bersabda, "Jangan engkau mencaci humma, karena penyakit ini akan menghilangkan kesalahan-kesalahan anak Adam sebagaimana alat peniup api menghilangkan kotoran besi." Kemudian di hadis yang lain dikatakan, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ummul A'la radhiyallahu anha, dia mengkhabarkan, "Adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana maridah, faqala abshiri ya Ummul A'la, fa inna marad al-muslim yudhhibu Allah bihi khataya kama tudhhibu an-naru khabath adh-dhahabi wal-fiddah." Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjengukku dalam keadaan aku ditimpa sakit. Kemudian beliau bersabda, "Bergembiralah wahai Ummu Ala, karena dengan sakitnya seorang muslim, Allah akan menghilangkan darinya kesalahan-kesalahan sebagaimana api menghilangkan kotoran dari emas dan perak yang ditempa." Nah, pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan ini mengenai menjenguk orang sakit dan adab-adabnya. Semoga bermanfaat dan kita bisa menjalankan sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa peduli terhadap saudara kita yang sedang diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الله. Meladen akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. في الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam merupakan agama yang sempurna. Seluruh aspek kehidupan manusia telah diatur sedemikian rupa. Hal ini karena Islam datang membawa kasih sayang dan rahmat bagi semesta alam. Di antara bentuk rahmat agama ini, bahwa dia telah sejak dahulu menggariskan kepada pemeluknya agar berbuat baik dan menaruh belas kasihan walaupun dia seekor binatang. Prinsip yang telah ditancapkan jauh sebelum munculnya organisasi atau kelompok pecinta dan penyayang binatang. Pendengar sekalian, karena menyayangi binatang adalah bagian dari ajaran agama ini, maka sepanjang sejarah umat Islam, mereka menjaga dan menjalankan prinsip ini dengan baik. Namun ada perbedaan yang mendasar sekali antara keumuman kelompok pecinta binatang dengan kaum muslimin dalam menyayangi binatang ini. Ya, kaum muslimin melakukannya karena sikap patuh terhadap perintah agama dan adanya harapan yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dari menyayangi binatang tersebut, serta takut dari azab Allah Subhanahu wa taala bila sampai menzalimi binatang tersebut. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma lam yarham la yurham,
orang yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu

0: Subhanahu wa Ta'ala. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya ketika di tengah perjalanan seorang laki-laki mengalami kehausan yang sangat, dia turun ke suatu sumur dan meminum darinya. Tatkala dia keluar, tiba-tiba dia melihat seekor anjing yang sedang kehausan sehingga menjulurkan lidahnya dan menjilat-jilat tanah yang basah. Orang ini berkata, sungguh anjing ini telah tertimpa dahaga seperti yang telah menimpaku. Ia turun lagi ke sumur untuk memenuhi sepatu kulitnya dengan air. Ya, kemudian dia memegang sepatu itu dengan mulutnya lalu naik dan memberikan minum kepada anjing tersebut. Maka Allah berterima kasih kepada perbuatannya dan memberikan ampunan kepadanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan mendapatkan pahala bila berbuat baik kepada binatang? Maka beliau bersabda, pada setiap yang memiliki hati yang basah, maka ada pahalanya. Nah, perhatikan wahai pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa mendalamnya sikap belas kasihan seorang laki tersebut, di mana dia harus bersusah payah turun ke dalam sumur, lalu mengisi sepatunya dengan air dan dibawanya dengan mulutnya, sedangkan kedua tangannya digunakan untuk naik memberikan minum sampai memberi minum kepada anjing yang malang tersebut. Coba Anda perhatikan hadis ini. Apa yang mendorong rela bersusah payah memberikan minum seekor anjing? Ya, sesungguhnya pengalaman pahit dan kondisi sulit yang pernah dia alami mendorong untuk memberikan pertolongan kepada yang mengalami nasib yang serupa, walaupun dia binatang. Oleh karena itu pendengar sekalian, di antara faedah puasa adalah menumbuhkan sikap suka berderma dan menyantuni orang yang kesulitan. Orang yang berpuasa merasakan beratnya lapar dan dahaga di siang hari, padahal di malam harinya dia makan dan minum. Lalu bagaimana?
1: 100,2 Bahan FM.
2: 100,2 Bahan FM.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Capek lah. Ayah dan Tala ikut.
1: Iya ya, helm pipit mah ya.
0: Ndak usah lah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana, pendengar kami dimanapun Anda berada di malam hari ini ya. Yang dengerin Bahana melalui frekuensi 100,2 MHz atau melalui streaming radio di belahan dunia manapun. Salam hangat selalu dari

0: Kota Dingin, Padang Panjang. Radio Bahan FM di malam hari ini, kita jumpa di acara Mouse ya. Mouse yang mau request lagu kesukaannya. Baik, di malam hari ini kita akan terima telepon langsung ya sobat ya. Mudah-mudahan semua pendengar Bahana selalu dalam kondisi yang berbahagia tentunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Praja.
0: Oke, Aziza, selamat malam, salam jumpa di MOS.
1: Salam jumpa lagi, Kakak.
0: Oke, mau request nih kayaknya nih. Atau mau
1: Tanya nelfon, tapi katanya mau request loh, Kak.
0: Oh gitu ya, kirain mau curhat kali.
1: Enggak, bukan, kalau curhat tuh bukan gayanya Aziza tuh.
0: Oh, enggak gayanya Aziza ya. Karena di MOS juga boleh curhat kok ya. Oke.
1: Mau dari kota satu, Kak, Tendangan dari Langit, Kak.
0: Wih, ngeri judul lagunya, Tendangan dari Langit ya.
1: Silakan untuk Indonesia yang udah juara kemarin, Kak.
0: Oh gitu ya, iya, Indonesia baru saja juara FIFA Asian Cup ya.
1: Indonesia bangga kali kalau dengar Indonesia juara.
0: Wih, iyalah. Oke, baik. Mau kirim salam mungkin?
1: Apa, Kak?
0: Mau kirim salam?
1: Salamnya buat Kak Praja yang lagi bertugas. Semoga Kak selalu pulang keluarga besarnya semua tanpa terkecuali.
0: Amin. Doa yang sama buat Aziza.
1: Ya, Pak Sandra juga ya udah pulang dari tadi.
0: Barusan pulang kok.
1: Barusan pulang, Kak?
0: Iya.
1: Salam juga untuk keluarganya Pak Ferry, Pak Ulfami, terus buatnya Kak Albi dan istri tercinta sama mamanya juga yang ada di Jogja.
0: Oke.
1: Okay. Sama istrinya Bang Albi juga yang ada di kantor semua tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Gak lupa Pak Zainal, ada Ibu Dokter Minyuman Sami, adanya Ama Ampera Uncu, ada TL sama Udara Jualam. Adanya Kak Ika di Bunga Tanjung. Ada Bunda Dahilar, ada Anissa. Pokoknya yang mau gabung di lewat WA semua tanpa terkecuali, salam sehat dari Aziza ya, Kak.
0: Baik, Aziza.
1: Usianya berkabarnya keluarga besar aja.
0: Alhamdulillah, terima kasih dapat spesial di malam hari ini dari Aziza.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Banyak Bahana.
0: Ya, demikian itu tadi ada Aziza di Tanah Hitam ya, yang mengawali acara ini ya dengan teleponnya. Yang malam hari ini Aziza mau dengerin lagu dari Kotak Band ya, Tendangan dari Langit ya, sebagai salah satu euforia ya atas kemenangan timnas Indonesia ya, tim kesayangan tentunya, di ajang Asian FIFA Cup 2026 ya. Ya, sobat Bahana bisa bergabung di acara MOS tentunya melalui saluran telepon 0821-2270-8300. Di samping lewat telepon juga bisa kirim langsung di pesan tertulis atau pesan WhatsApp ya. Juga di nomor yang sama tentunya 0821-2270-8300. Ya, setelah tadi ada telepon dari Aziza, kali ini ada telepon nih ya. Telepon pesan singkat di WhatsApp Bahana ya, dari Putra Medan Boda. Apa nih isi pesannya, coba kita bacakan ya sobat ya. Assalamualaikum, selamat malam Bang Praja, mau request Bang, katanya boleh ya. Bang, tolong diputarkan lagunya Miles Away ya, featuring Claire Ridgely ya. Bring Me Back judul lagunya. Kalau enggak ada Christina Perri juga boleh, atau Sanchez. Salamnya buat semua yang akan bergabung nanti, Bang. Salam buat Aldi beserta keluarga di Jakarta. Niko di Ekor Lubuk, juga untuk Henry di Bukit Surungan. Salam juga buat Bunda Daliar, salam juga buat Daus di Dobo, Batu Sangkar ya. Elok di Silungkang, kompak selalu buat semuanya. Terima kasih Bang Praja. Oke. Baik ya, siapa tadi nih? Putra Medan Boda ya, minta lagu Bring Me Back ya. Oke. Bawa aku kembali ya. Coba kita cek dulu lagunya Bring Me Back ya, ada enggak ya? Mudah-mudahan ada, kalau ada langsung kita puterin nanti ya.

Lagu pertamanya Putra Medan Boda tidak muncul ya. Kasian deh Putra Medan Boda, Bring Me Back ya. Rasanya saya pernah dengar di mana ya. Coba cek lagi ya. Kita cek dulu nih lagu permintaan sobat kita Putra Medan Boda ya. Mudah-mudahan yang ini ada dah. Kayaknya lagu yang kedua ya, Putra Medan Boda ya, Christina Perry ya. Thousand Years yang akan kita dengarkan di malam hari ini ya, 1000 tahun ya. Oke, ya, nanti kita dengarkan lagunya. Dan berikutnya juga ada pesan ini dari siapa nih? Dari Tri di Kacang, Kabupaten Solo ya. Kayaknya masih nyetik apa yang diketik nih. Oke, Tri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request malam Kak Praja. Apa kabar Kak Praja? Ya, selamat malam kembali Tri ya. Kabarnya saya sih bagus-bagus aja, happy-happy aja gitu loh. Kak minta lagu dari Wisnu Santika, Albiors ya, lagu ya Kak ya. Salamnya numpang sama Azizah tadi ya Kak Praja ya. Salam spesial untuk Kak Praja aja. Makasih ya Kak Praja ya. Bahana Rancak Bana. Wassalam. Demikian Tri ya di Kacang Kabupaten Solo ya. Lagunya Albiors ya, Wisnu Santika yang nyanyi ya, nyanyi Londo itu ya. Tapi yang nyanyi, ya, penyanyinya Indonesia ya. Ini nyarinya di mana nih, di Indonesia apa di Barat ya? Kayaknya Albiors, nggak ketemu. I will be yours. Aku akan jadi milikmu katanya. Coba kita ulangin lagi. Kayaknya di lagu mancanegara juga enggak ketemu. Oke, coba kita cek di lemari besar. Di gen boxnya Bahana ya. Kita cari di sini. Ada enggak? Oh, ini dia lagunya. Oh, di lemari besar masih belum diturunkan ke lemari kecil. Oke, ya nanti kita dengarkan lagu permintaan dari siapa tadi ya? Si Tri di Kacang ya. I'll be yours ya. Oke. Okay.

Ya, sepertinya juga ada pesan masuk baru lagi. Siapa nih? Coba kita cek-cek dulu ya. Oh, belum. Oh, ya ini. Ya, ini dari siapa nih? Henry di Bukit Surungan ya. Apa katanya Henry ini ya? Assalamualaikum Kak Praja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Henry ya.

Selamat malam Kak Praja ya. Ah iya, selamat malam kembali Henry ya. Kak mau dengerin lagu dari siapa nih? Oke. Raim Laude katanya ya, menari-nari. Oke, baik, akan diputarkan nanti. Ah, saya tahu lagu itu ada. seiring lagu ini kirim salam Henry buatnya Aldi di Jakarta. Juga buat Putra Medan Boda yang kalau milih lagu keren-keren terus sih katanya. Juga salam buatnya Nina di Selaing Bawah juga ya, tetangganya Putra Medan Boda yang cakep katanya. Dan juga buat Leni di Balai-Balai. Tak ketinggalan juga buat Santi di Singgalang. Ayo guys, pada nongol katanya. Nongol di mana? Di Mos ya pasti ya. Oke. Terima kasih Kak Praja, tolong diputerin lagunya. Ya, nanti kita putarkan ya. Ditunggu ya. Yang minta lagu tadi Henry ya, lagunya dari Raim Laude ya, menari-nari. Ayo kita nari-nari deh malam ini.

Baik Sobat Bana ya, sembari kita nunggu pesan di WhatsApp pagi ya, kita akan dengarkan lagu dulu. Bagi Sobat yang mau kirim pesan di WhatsApp, silahkan langsung aja ke WhatsApp ya. Atau kalau yang mau nelpon, kalau mau nelpon tuh harus di saat lagu tidak diputar atau saya tidak lagi bicara. Ya, karena apa? Karena lagu diputar

sebelum semuanya menghilang, sebelum semuanya hancur. Untuk terakhir kalinya, aku cuma ingin menghabiskan sisa waktuku di dunia bersamamu.

Walau kita tak akan pernah bisa selamatkan dunia, tapi mungkin kita bisa selamatkan sedikit rasa yang pernah ada. Dan kalau waktu kita habis malam ini, saat semuanya ditelan bumi, aku ingin kamu tahu, kamulah yang akan selalu ada di benakku.

Naya, aku te pakilat ya aw. Eh, pilih lagi.

0: Ya, 100,2 Bahana FM Rancak Bana ya. Kita masih di MOS tentunya. Untuk sobat-sobat Bana yang mau request lagu kesukaannya lewat telepon atau pesan singkat di WhatsApp di malam hari ini. Sepertinya ada telepon yang mau gabung, coba kita angkat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak.
0: Selamat malam, Ika Tanjung. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik-baik aja.
0: Baik. Selamat malam, Kak. Alhamdulillah. Oke, lagi ngapain nih kesibukan?
1: Iya. Ada sedikit. Sampai jam 12
0: nanti. Waduh, luar biasa Ika nih ya. Pejuang cuan.
1: Sampai jam 11 habis sudah tidur.
0: Oh, gitu. Oke, baik. Di malam hari ini.
1: Lagunya, Kak.
0: Ya,
1: apa lagi? Kangen dengan Westlife, Pak.
0: Apa?
1: Dari Westlife.
0: Apa lagunya itu?
1: Biasa.
0: Soledad. Oh, Soledad. Iya,
1: Soledad.
0: Aduh, Soledad ya. Oke. Baik, kita akan dengarkan Soledad nanti. Enak nih lagunya nih.
1: Jangan minta sedikit, Kak.
0: Udah nggak apa lo saya.
1: Sedikit. Apa cinta?
0: Soledad, gitu ya. Itu segitu aja. Oke.
1: Salamnya buat Kakak, moga selalu semangat, sehat selalu, selalu dikasih Allah yang terbaik deh.
0: Amin. Doa yang sama buat Ika Tanjung.
1: Terus Kak Sandra, keluarga, moga selalu.
0: Oke.
1: Selalu dikasih Allah yang terbaik juga, keluarga dikasih Allah yang diinginkan.
0: Amin, amin, amin.
1: Pimpinan keluarga doa yang sama.
0: Oke.
1: Terus buat Umi Dahlia, Agung Muni, Mak Isam.
0: Iya.
1: Saudara Salim Putra, Putra Madam Lula, Nina.
0: Oke.
1: Kampi.
0: Iya. Yeah.
1: Pokoknya yang udah gabung, yang mau gabung aja Kak.
0: Oke, baik deh kalau begitu.
1: Makasih banyak ya Kak.
0: Iya, Ika Tanjung.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Bang Maes, Bang Rancak, Bang. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Demikian tadi ada Ika Tanjung di Batipu ya, sobat deh. Malam hari ini pengen dengerin lagu dari Westlife. Soledad ya. Siapa lagi nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Uni Dahlia di Pitala, apa kabar?

0: Alhamdulillah sehat, kerja gimana?
1: Alhamdulillah sehat. Lagi santai, lagi ngapain nih?
0: Oh, lagi tidur-tiduran.
1: Tidur-tiduran. Mau tidur-tiduran dengerin lagu dulu deh, ya.
0: Apa?
1: Oke, baik. Mau dengerin lagu apa nih Uni Dalian malam hari ini?
0: Nyantai.
1: Ya.
0: Oh, apa ya?
1: Apa tuh?
0: Ngapain repot? Yo, dalam buat nikah sebentar nih.
1: Iya, oke.
0: Buat Nina.
1: Baik.
0: Buat Ganti.
1: Iya.
0: Buat Leni. Buat Henry.
1: Oke.
0: Buat Gramedian Boda.
1: Iya.
0: Buat Aldi Jakarta. Buat Niko.
1: Jadi.
0: Buat Aziza.
1: Oke. Okay. Lagi.
0: Buat siapa lagi ya?
1: Buat siapa yang lagi?
0: Yang bisa yang ngabung-ngabung di menurut gue lah.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Itu aja ya kerja.
1: Oke nih, ditunggu lagunya.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Rancak banget.
1: Itulah tadi Uni Dahlia Dipitala, Sobat Bahana ya. Udah gabung di malam hari ini di acara kesayangan kita ya. Mau request.

Oke, berikut ini kita akan bacakan pesan lagi ya di WhatsApp ya. Barusan masuk ini. Dari Santi di Singgalang ya. Oke, baik. Coba kita buka ya, pesannya apa nih Santi ya. Santi di Singgalang ya, ini dia pesannya. Coba kita buka ya. Assalamualaikum Kak Praja. Waalaikumsalam Santi ya. Selamat malam Kak. Ya, selamat malam kembali. Oke. Kak Praja mau dong, boleh ya. Mau request lagu dari siapa nih? Glenn Bradley. Oh, Glenn. Ya, ya, ya. Yang judulnya Januari. Nah, sekarang masih Oktober kok udah Januari ya. seiring lagu ini, salam buat seseorang di Bancaraweh katanya. Sebutin dong namanya, masa seseorang gitu aja ya. Rahasia ya kayaknya ya. Oh, iyalah kalau gitu ya. Kalau ternyata cuman Santi aja yang tahu ya, bolehlah kalau gitu ya. Salam juga buat Nina dan Putra Medan Boda di Silaing Bawah ya. Juga buat Ika Tanjung, buat Unida Lia. Salam hangat dan kompak selalu juga buat Leni di Balai-Balai. Dan juga buat Acik di Pasar Usang katanya. Pasar Usangnya di mana? Pasar Usang itu kan luas ya. Bahana sendiri juga termasuk di Pasar Usang gitu ya. Dan juga salam buat siapa nih? Unita. Oh, Unita ya, di Pasar Baru. Demikian dari Santi ya. Terima kasih Kak Praja Bahana Rancak Bana. Thank you. Ya, kembali kasih. Itulah tadi ada Santi pesannya yang masuk di Singgalang ya, yang mau dengerin lagu dari Glenn Bradley. Ya, ini lagunya enak juga nih sebetulnya ya. Oke.

Ini pesannya masuk dari nomor teleponnya 3577 belakangnya ya. Tidak terbaca namanya. Dari nomor telepon 3577 belakangnya ya. Isi pesannya apa nih? Assalamualaikum Kak Praja, salam kenal dari Eko. Oh, Eko namanya. Iya deh Eko ya. Waalaikumsalam, salam kenal kembali Eko ya. Eko di Ngalau. Oh, Eko di Ngalau ya. Mau request lagu dari Iwan Fals Kak, judulnya Sarjana Muda. Oke, salam buat siapa nih? Buat semua pendengar radio Bahana FM. Terutama untuk semua para sarjana katanya. Waduh, gimana nih maksudnya ya? Terutama sarjana-sarjana yang belum dapat kerja katanya. Wah, ngeri. semoga tetap semangat untuk cari kerja, sebab yang enggak tamat SMA pun bisa dapat kerja hebat. Masa sarjana enggak dapat katanya. Wah, luar biasa, maksudnya gimana nih? Wah, hebat nih. Salam kompak selalu dari Eko di Ngalau. Terima kasih Kak Praja katanya. Oke deh kalau gitu ya. Lagunya Iwan Fals ya. Sarjana Muda. Ya deh, nanti kita putarkan lagunya ya. Kita dengarkan sama-sama. Yang mau nelpon silakan telepon ya. Mumpung lagi free gitu ya. Lagi bebas saluran teleponnya. Tadi kayaknya berkedip ada yang nelpon. Cuman saya lagi baca pesan di WhatsApp. Ya, sebagai informasi buat pendengar kami dimanapun Anda berada ya, terutama warga Padang Panjang dan sekitarnya, jangan lupa ya, di tanggal 11 ada kegiatan jalan santai ya, yang diadakan oleh Ikatan Alumni SMP 2 Kota Padang Panjang ya. Berhadiah sepeda motor ya, ada juga, wah, macam-macam hadiahnya ya. Ada TV, ada kulkas juga katanya ya. Wes, rugi kalau nggak ikut ya. Jalan santai rame-rame. Ujung-ujungnya dapat hadiah. Ngeri nggak tuh? Di mana eventnya akan diselenggarakan? Di tanggal 11 ya, hari Minggu ya. Di mana startnya akan dilangsungkan di depan pasar pusat kota Padang Panjang dan juga finish di sana. Rutenya kemana aja? Wah, rutenya nggak jauh-jauh katanya. Yang penting jalannya santai, asik gitu ya. Yalah, sukseslah selalu ya. Event yang diadakan oleh Ikatan Alumni SMP 2 Kota Padang Panjang. Baik, kayaknya yang tadi nelpon malu-malu gitu ya, nggak jadi nelpon. Nanti kalau mau nelpon lagi ya, habis lagu kita dengerin bersama ya. Jangan telpon saat lagu diputar, tidak diterima ya. Kita akan dengarkan lagu pertama di malam hari ini, permintaan dari siapa tadi? Ika Tanjung. Aduh, Ika Tanjung lagunya asik-asik dan romantis nih. Soledad ya. Oke, ini dia Westlife.

100,2 Bane FM Rancak Bane. Demikian tadi udah kita dengarkan lagu-lagu yang di request teman-teman di malam hari ini. Dan ya, tentu kita masih di acara MOS sampai jam 23 nanti ya. Baik, kali ini ada pesan dari Aldi ya. Aldi malam hari ini join lewat pesan singkat di WhatsApp ya. Kita bacakan pesannya. Assalamualaikum Bang 109. Ini Aldi baru sempat ngetik pesan singkat. Aldi siarannya sendirian dari tadi lumayan sibuk. Oke, enggak apa-apa. Rapopo, bonten-enten. Bang, request lagu yang agak lama, lagunya Phil Collins, Do You Remember? Do you remember? Kata ya. Salamnya buat istriku di rumah yang juga dengerin Bahana. Istriku yang baru tadi ketemu setelah balik dari Surabaya. Aduh, baru ketemu udah ditinggalin siaran lagi ya malam ini ya. Malam ini harus ditinggal lagi karena Aldinya harus siaran. Salam on air Bang. Yes, sama-sama. Ada foto Aldi lagi siaran nih sobat ya. Terima kasih katanya. Oke Aldi ya. Ditunggu deh ntar ya. Lagunya dari Phil Collins ya. Do you remember? Masih ada gak lagu ini di mana ya? Mudah-mudahan ada lah ya. Masa gak ada ya? Do you remember?

Oke, berikutnya kita akan bacakan sebuah pesan yang masuk lagi nih di WhatsApp ya. Ada dari Lenny di Balai-Balai. Oke, selamat malam buat Lenny di Balai-Balai ya. Lenny di malam hari ini mau request ya kayaknya ini ya. Oke, kita bacain aja deh pesannya. Assalamualaikum, selamat malam Kak Praja, kata Lenny ya. Oke, waalaikumsalam, selamat malam kembali Lenny. Mau request lagu dari Lionel Richie, duet Shania Twain katanya. Lagunya Endless Love ya. Oke. Ya ini lagu bagus lagi nih. Lenny mau kirim-kirim salam buat Henry di Bukit Surungan ya, Bunda Dahlia di Pitala. Tak ketinggalan juga disalami Nina N Putrami dan Boda di Silaing Bawah ya Kak Praja ya. Oke. Dan juga salam buat Evi di mana nih? Oh, di Tanah Batu, ditulisnya TN Batu ya. Oke. Emak banget hurufnya ya. juga Lenny Mukim salam buat Bang Joni di mana nih, di Tanah Pak Lambi. Dan juga salam spesial untuk pendengar Radio Bahana pencinta acara Mos katanya. Oke ya, lagunya Lionel Richie and Shania Twain ya. Oke, nanti akan kita dengarkan lagunya.

Dan berikut ini juga ada pesan masuk kali ini. Oh, dari Putra Medan Boda. Oke, Putra Medan Boda lagi. Salah klik saya nih. Oh, Niko di Ekor Lubuk ya. Dari Niko di Ekor Lubuk ya. Assalamualaikum, selamat malam Kak Praja. Selamat malam kembali Niko ya. Kak mau request lagu dari Once Mekel. Once Mekel, ku cinta kau apa adanya. Oke, baik. Salam buatnya Santi di Singgalang, buat Aldi di Jakarta juga, buat Leni di Balai-Balai, dan juga buat Andes ya di Tanah Hitam katanya. Tak ketinggalan juga Romi di Pasar Baru ya. Salam juga buatnya Nina dan Putra Medan Boda di selain bawah. Terima kasih Kak Praja, tetap semangat di malam ini katanya. Oh iyalah, yang namanya Praja orangnya semangat selalu ya. Oke, sekarang pukul 22 lebih 28 menit ya. Kita masih bersama tentunya di acara kesayangan ini. Ya, kita akan dengarkan lagu-lagu rancak mendatang ini yang udah direquest oleh teman-teman di malam yang berbahagia ini tentunya ya. Lagu pertama yang akan kita dengar mestinya lagunya Aldi ya, karena pesan Aldi yang pertama masuk. Aduh, mana tadi lagunya itu ya? Do you remember? Oh, salah klik lagi. Ya, ini dia nih.

ya. Lagu mancanegara dulu ya sobat ya. Cuman ada satu lagu Indonesia nih ya. Lagu pertama dari Phil Collins ya. Ini nih dia. Oke. Ya buat yang udah request lagu ini ya, Aldi di Jakarta, semoga happy dengan lagu kesukaannya dari Phil Collins, Do You Remember? Dan ada Endless Love juga, ada Once Michael, Kucinta Kau Apa Adanya.

100,2 Bahan FM Rancho Bane. Kita masih bersama di Mars tentunya. Sobat Bane, saat ini pukul 22:42 ya. Lebih kurang 20 menit lagi Bane FM akan undur diri dari ruang dengar sobat ya. Dan di sesi terakhir ini saya akan hadirkan 3 lagu berturut-turut ya. Dengan harapan lagu ini bisa menghibur kita bersama tentunya dan berkenan di hati sobat semua ya. Terima kasih untuk sobat Bane yang sudah gabung di acara MOS untuk edisi malam hari ini. Dan kalau ada lagunya yang diputar kurang pas ya, mohon maaf banget ya, memang begitulah adanya. Adanya di itu gitu ya, tapi saya rasa lagunya pas semua tadi ya, sesuai dengan permintaan tentu ya. Dan besok pagi tentu Bana akan kembali mengangkasa sebelum sobat Bana beristirahat di malam yang dingin ini. Tak bosan-bosannya saya ingatkan, periksa kembali pintu-pintu jendela ya, api kompor di dapur yang mungkin belum padam sempurna ya, dan juga besok hari Sabtu ya adik-adik mahasiswa dan pelajar masih libur ya. Oh, kalau mahasiswa kuliah ya. yang sekolahan ya. Ya, manfaatkanlah hari libur sebaik-baiknya. Karena hari Senin ya mungkin kita akan mulai sekolah lagi. Kalau ada PR yang harus dikerjakan ya dikerjakan ya, serapi mungkin dan sebaik mungkin ya. Sebagus mungkin tentu. Selamat malam untuk sobat Bana yang bertugas di Rumah Sakit Umum Padang Panjang, di Rumah Sakit IRC Padang Panjang ya. Buat para medisnya, selamat bertugas, selamat menjalankan tugas di malam hari ini ya, yang dinas sampai pagi ya, tetap semangat.

Tentu ya, begitu juga dengan bapak-bapak transit di pasar Padang Panjang yang memastikan Padang Panjang selalu aman. Begitu juga bapak-bapak petugas damkar yang selalu standby ya. Tetap semangat di malam hari ini ya. Dan untuk menemani Sobat Bana di penghujung acara ini, tiga lagu sudah saya siapin. Dan dengan berakhirnya lagu ini nanti, maka rampung sudah acara kita di malam hari ini, Mos. Sekalipun sekaligus ya akan menutup lembaran acara yang disajikan oleh Bana FM dari dini hari tadi sampai malam hari ini. Sekali lagi atas nama pimpinan dan seluruh kru Bana FM, saya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Dan tetaplah selalu di 100,2 MHz Bana FM, Ranca Bana. Ada band yang pertama akan kita dengarkan.

di sini, stasiun terkemuka LM Wahana Sunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.